0: masukan kepada korban nih Sobat Maya. Ya, saat ini pada saat kejadian korban langsung dibawa ke rumah sakit, namun nahas walaupun sempat dilakukan pertolongan ya. Ya, ini korban, nyawa korban tidak tertolong nih Sobat Maya. Sementara pelaku kini diamankan oleh jajaran kepolisian Polsek Bandung Kidul nih Sobat Maya. Waduh. Katanya banyak faktor orang bercerai. Selain keduanya tidak cocok, ada juga turut campur keluarga nih Sobat Maya. Yang ini juga ada nih ya. Tapi mudah-mudahan sih rumah tangga Sobat Maya semuanya adem ayem aja ya. Ya, bahagia sama wa selamanya. Yang ini apa nih? Ada yang minta cerai nih Sobat Maya. Aduh, gara-garanya apa nih ya? Kok minta cerai lagi?
1: Bilang apa, Pak RT? Bilang apa?

Masih di gelaran Joget Morena Sobat Maya 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya derah. Udah masuk interval kedua nih Joget Morena. Saatnya di interval kedua ini Santika nanti bakal warawiri di WhatsApp yang 98 Maya FM Bandung. Nyapa balik dirimu yang sudah menyapa aku ya di 0877 7080 9898. Di mana? Di DIY derah.

0: Kiki, aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: Saatnya Bebek Marius tiba. Duparti
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting
3: Maya FM.
4: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
5: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
3: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM.
6: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus. Berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Saatnya, sebetulnya sebab, Duparti.
8: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
3: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer.

apa nih Sobat Maya? Pastinya apa? Pastinya joget Morena. Dan juga PP apa yang aduh bentar lagi juara? Ya mudah-mudahan lah, semoga ya Sobat Maya Boboto Persib. Selamat pagi, nanti informasi Persibnya ya. Aduh, yang mau berhadapan dengan PSM Makassar nih hari Minggunya, jadi deg-degan ya Teh ya. Semalam berharap kalau grup lain tergelincir. Malah menang ya. Aduh, kumaha atuh ieu teh. Sudahlah ya. Sekarang Mas Santika mau menyapa dulu Sobat Maya nih yang sudah acung-acungan panangan yang enggal-enggal disebutnya. Selamat pagi Pak Debo, kirimi ayam 28 Lembang. Selalu stay katanya Santika di gelaran Joget Morena sambil beberes wayah kiemahnya. Oke lah kalau begitu, terima kasih banyak nih Pak Debo, kirimi ayam 28 Lembang yang selalu setia dimanapun berada, rek di Bandung, rek di Solo, rek di Lembang, pokoknya mah dengerinnya 98 Maya FM Bandung, luar biasa. Ketemuan Santika sama Avan Ferry Luciano, Listianto ya. Avan Ferry Listianto di kawasan Taman Giri Mukti, Giri Mukti Barat 2 Tlogosari Kulon. Terima kasih banyak sudah bergabung di gelaran Joget Morena. Ada Tenani Memori di kawasan Cicahem. Selamat pagi. Sapanya buat Mamah Angga, Mama Dini, Mama Dina juga buat Kinem Kircon ya. Buat Arif Godabaya juga Aki Kanha, buat Kang Ai, buat Kang Wagon juga. Spesialnya mah buat Jajang Jalak aja. Super cintanya buat Santika, moga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin ya Allah. Terima kasih banyak, sukses juga buat Tenani Memori di kawasan Cicahem ya. Ada siapa ini? Pagi-pagi langsung pantun. Ke Tasik ke Singaparna beli kebaya dari Majalaya. Jangan berisik hai radio tetangga. Ada Santika nih lagi mengudara. Mau tadi ge tetangga mah udah ngabetem we cicing. Terima kasih banyak Bungsu Cikaputihan ya. Salam cintanya buat kru Maya FM duluan, nuhun pisan. Terus juga buat Mama Shanda, Kang Alam Bolom juga, Teh Dian, Teh Ije Stefani. Buat Kang Dian Syah Cicadas juga, Mama Dini, Mama Dina ya. Buat Mang Nanar Gunung Asepan. Buat Kang Jajang Jalak juga, Kang Aam.

Santika buat orang nyambar nyampai Bandung Barat nih. Assalamualaikum Santika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyiar cantik, idolaku yang paling menghibur. Oh my god, terima kasih banyak. Pendengar setiaku, anu panggelisna sa nyambar nyampai Bandung Barat ya, Mamah Dinita ya. Salam cintanya buat semua sobat Maya dan juga pasukan-pasukan Santika yang berani beda berani gaya. Nuhun pisan ah. Pantuna mana ya teh? Rumah anyar di pinggiran kota berbahan kayu kerasan dihuni. Wahai penyiar bersuara endolita, how are you di hari Selasa ini? Biasa ya, Mama Dini di nyambar nyampai Bandung Barat. Aduh ya, yang selalu setia dengerin Joget Morena. Thank you very much. Jadi kayak Inggris-Inggrisan gitu ya tehnya. Padahal poe salah sakene gitu ya. Tetap terus pantengin Joget Morena di mana? Di Dewa Edera.

0: save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Saatnya sobat Maya simak nupar ting.
3: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.
1: Facebook Maya FM
2: @98 Maya FM.

Diri Subang, Jalan Marsinu nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

Kandas judul lagunya nih Sobat Maya. Waduh, semalam ada yang kandas harapan ya. Ampun, termasuk saya ya. Mengharapkan yang lain tergelincir, malah menang coba. Wah. Selamat pagi Sobat Maya Boboto Persib nih yang semalam udah siap-siap ya turun ke jalan deunya. Tapi kumaha teu jadi. Tapi teu naon lah nya. Penting mah Persib Bandung harus bisa menyapu dua laga sisa nih, sapu bersih 6 poin ya, yakin hat-trick ya. Ya tapi ini kabar kurang sedep nih kayaknya nih Sobat Maya nih ya. Saat Persib Bandung nanti di pekan ini akan berhadapan dengan PSM Makassar di hari Minggu ya, 17 Mei 2026. Wah, kabar kurang sedepnya adalah pelatih Boyan Hodak beserta dua anak asuhnya Federico Barba dan Lucho ya. Lucho atau Luciano Gocucea ini akan absen dalam jadwal Persib Bandung selanjutnya menghadapi PSM Makassar. Ya, jadwal pekan ke-33 Super League 2025-2026 ini akan berlangsung pada Minggu 17 Mei mendatang. Ya, bagi Persib Bandung laga melawan PSM Makassar ini akan menjadi satu dari dua final tersisa demi meraih gelar juara yang ketiga secara beruntun atau hat-trick ya. Ya, tapi dalam laga krusial ini sang pelatih Boyan beserta dua pemain andalannya Federico Barba dan Lucho ini harus absen karena akumulasi kartu kuning nih Sobat Maya. Di laga terakhir melawan Persija Jakarta di Stadion Segiri Samarinda pada Minggu 10 Mei kemarin, Boyan Hodak, Federico Barba dan Luciano atau Lucho mendapatkan kartu kuning nih ya. Ya, adapun sanksi akumulasi kartu kuning itu diberikan kepada pemain yang mendapatkan 4 kartu kuning dalam 4 laga berbeda dengan skorsing 1 pertandingan nih Sobat Maya. Ya, setelah skorsing pertama, pemain akan kembali dilarang bertanding pada laga berikutnya dalam setiap tambahan 3 kartu kuning dalam pertandingan berbeda. Sementara sanksi skorsing 1 pertandingan bagi pelatih atau staf berlaku setiap akumulasi 2 kartu kuning di laga berbeda nih ya. Ya, saat ini Lucho dan Federico Barba sudah mengoleksi 4 kartu kuning yang membuat mereka absen pada laga melawan PSM Makassar. Sementara Boyan Hodak sudah mengoleksi 6 kartu kuning. Wah, ternyangka ya si coachnya. Ya, selain ketiganya, satu pemain lainnya yang juga dipastikan akan absen adalah Laifin Kurzawa yang mengalami cedera saat berhadapan dengan Persija Jakarta. Dalam laga tersebut, Laifin harus keluar dari lapangan ya. Kurzawa ini harus keluar dari lapangan pada menit ke-80 karena terlihat kesakitan di bagian pahanya nih Sobat Maya. Ya, sebelumnya Persib Bandung berhasil memenangkan duel El Clasico melawan rivalnya Persija Jakarta pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Sempat tertinggal 1 gol yang tercipta oleh Aledni Azareira ya. Oleh Alaidin Azareira dia pada menit ke-19. Ya, Persib Bandung cepat membalas hingga skor berakhir 1-2 untuk kemenangan tim tamu atau Persib Bandung. 2 gol Persib Bandung tercipta berkat brace gelandang Persib Bandung asal Jakarta Adam Alis di menit ke-28 dan menit ke-37. Skor pun juga menjadi 1-2 nih Sobat Maya untuk kemenangan Persib Bandung ya. Ya, tentunya hasil ini membuat Persib Bandung semakin kokoh di puncak klasemen Super League 2025-2026 dengan tambahan poin yaitu menjadi 75 poin nih Sobat Maya. Ya, Boyan Hodak sendiri memang sudah memperkirakan laga berjalan berat dan penuh tensi sejak awal ya. Ini laga tersulit Persib Bandung, tapi ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati ya. Tapi memang sangat menguras tenaga kerja kerasnya. Nu penting mah menang Persib Bandung ya. Ya, menurut Boyan, kemenangan timnya ini lahir lewat perjuangan besar seluruh pemain tentunya, termasuk performa luar biasa Adam Alis yang dianggap tampil inspiratif sepanjang pertandingan. Gelandang Persib tersebut tampil tanpa lelah ya, dirinya pun juga aktif membantu pertahanan sekaligus agresif mendukung serangan hingga akhirnya menjadi penentu kemenangan nih Sobat Maya. Ya, ini gimana nih catatan Persib yang belum pernah kalah dari Persija selama ditangani dirinya? Boyan ini memilih merendah ya, keberuntungan hanya keberuntungan katanya ya. Luar biasa nih si coach ini ya, tidak pernah jumawa nih. Ya, Boyan juga mengungkap kondisi Laifin Kurzawa yang mengalami masalah cedera usai pertandingan. Cedera hamstring kayaknya ya. Waduh, padahal karek anyaran main ya tehnya. Ya, tapi ini
bagus di beberapa pertandingan terakhir ya, ngasih assist-nya juga luar biasa ya. Kurzawa ini selalu tepat sasarannya. Ya, ini tapi ya gimana nih ya? Mungkin punya waktu, harus butuh istirahat. Apakah sampai laga atau liga berakhir? Waduh, langsung pulang atau ke kampung halamannya? Ya, ini dua laga sisa di musim ini Persib dipastikan tidak akan bisa diperkuat Kurzawa, sebab sekarang ini Persib hanya memiliki sisa dua laga nih Sobat Maya. Boyan mengingatkan timnya agar tetap waspada ya dalam dua laga terakhir karena persaingan gelar belum sepenuhnya aman nih Sobat Maya. Persib memang sekarang berada di posisi menentukan, kalau mampu menyapu bersih dua laga tersisa, maka gelar juara dipastikan menjadi milik Persib Bandung nih Sobat Maya. So, berjuanglah Persib Bandung, dua sisa laga lagi, bismillah ya. Mudah-mudahan hat-trick nih Sobat Maya.

0: Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Saatnya Sobat Maya simak. No parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Nggak akan ditunggu lama-lama lah sama Santika mahnya, nggak akan dilama-lamain lah. Pokoknya mah tetap terus pantengin Joget Morena. Iyalah ya, karena sekarang sudah masuk interval ketiga Joget Morena nih. Di interval ketiga Santika bakal sapa balik juga nih dirimu ya, yang sudah menyapa aku. Halo Firly Mensikosa di kawasan Muhammad Toha. Waduh ya Firlynya lamun unggal poe Jumaah ya make jubah hejo, make peci hideung. Jumaahan. Luar biasa pokoknya mah langsung ganteng lah Firly Mensikosa tehnya di kawasan Muhammad Toha. Oke, yang lainnya nanti bakal Santika sapa balik lagi dirimu ya. Pokoknya mah cina Firly teh mau sapanya buat sobat Maya semuanya aja. Anggota grup Kiripik Lada nih, spesialnya buat Santika yang ada di ruang siaran. Di mana? Di Wider.

0: Bender ah.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
0: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hey, ikutan bro.
3: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
4: CCS 36.

0: Fakultas Sains Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Streaming Maya FM, www.98mayafm.com. 98 Maya FM.

Masih di gelaran Joget Morena Sobat Maya 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya der. Hai. Terima kasih nih yang sudah menyapa Santika ya. Aduh ngarara cungkela itu kunaon ngaleg waenya. Aduh. Efek kamari Borneo menang gitu kumaha itu. Kalem masih ada 2 pertandingan deh ya Persib mah. Oke, Firly Mensi Kuasa tadi udah disapa sama Santika ya. Nuhun pisan ya. Pokoknya mah sapanya cina buat mana ya tekala? Buat seluruh penyiar sana all crew Maya FM pokoknya mah ya. Grup Keripik Lada sana yang selalu stay di gelaran Joget Morena ya. Spesialnya buat Santika aja. Nuhun pisan Kang Firly Mensi Kuasa ini. Nyantri pisan ya Firly ya, alright. Ada Kang Maman Kosambi di TC, terima kasih banyak nih ya. Salam cintanya mah buat Sobat Maya semua, semoga diberi kesehatan. Mau pantun lah Cina Santika, oke boleh dong. Jalan-jalan ke Cilincing, jangan lupa bawa baja. Yang kalah jadi cacing, yang menang jadi naga. Aduh, kalau kemarin lihat postingannya Santika di storiesnya Instagramnya Santika Mada, ya. Bolehlah follow Instagramnya Santika, Santika Sari Sumantri official ya. Terima kasih banyak nih Kang Maman ITC Kosambi cenah nu. Tapi tadi cek pemain Persib nama cenah eueuh naga eueuh cacing nu aya ge maung aing maung. Misalnya Kang Maman ITC Kosambi. Selamat pagi Santika juga buat Teh Nuis di kawasan Pasir Batu nih. Assalamualaikum Santika, waalaikumsalam. Salam cintanya katanya buat Teh Imas, buat Kang Wagon juga, buat Kang Alam Bolem ya, buat Kang Nanar, Kang Amtibara juga, Kang Jajang Rusmana, Agus Oce juga, purus buat spesialnya mau buat Santika aja. Terima kasih banyak ya. Nuhun pisan Teh Nuis di Pasir Batu ya. Kang Febri Acu di kawasan Banjaran Sindang Panon, mau ikutan Joget Morena, mau pantun dulu, boleh dong. Beli wajan ke Cipaku, belinya sama kakakku. Versi Bandung, kebanggaanku, Teh Santika idolaku. Terima kasih. Salam cintanya buat orang cinta asih ya. Buat orang Cipatujah juga nih ya. Terus juga buat Teh Asih, Teh Nia juga, Nurul Aisy, anak 98, Agus Oce juga, Jajang Jalak. Buat Ksatria Aisyah Kaldiansyah, buat Ang Indu juga Cepi Sandria, buat Mansyur Parihin, buat Alam Bolem juga Jenal Aris, Imas Jua juga, Mamah Dina, Mamah Dini, Mamah Shanda, Karolin juga ya. Buat Teh Nado Umi Lila Ayang Endut, spesialnya mah buat penyiar idola para remaja. Ada siapa nih Sobat Maya anu panglungguhna cenah samarga asih. Nuju Nagog ayeuna teh. Nagog ngadepong payuneun radio nanya. Salam cinta katanya Agus Oce nih buat Sobat Maya semua, spesialnya buat Santika Wela. Sukses sukses sukses. Nah, amin. Meni tiris ya poe salah sate tiris keneh ya di puncak. Mudah-mudahan tiris terus ya. Nepi ka dua laga sisa. Terima kasih banyak Kang Agus Oce di kawasan Marga Asih. Selamat pagi Santika juga buat Pak Kosasi di Bojong Citepus nih. Assalamualaikum Santika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam cintanya buat Kang Agus Oce, buat Kang Roheng juga, Pak Adam Sayati, buat Abo Metal juga, Teh Eti Cimahi ya, buat Pak Oneng juga, buat Mamah Angga, Mamah Dini juga, Teh Nani Memori, buat Kang Ayi, terus juga buat semua Sobat Maya aja. Nuhun pisan Pak Kosasi di Bojong Citepus ya. Selamat pagi Santika juga buat siapa nih? Assalamualaikum Santika, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jimin di tengah hadir, ada Mama Vita nih ya. Terima kasih banyak Mama Vita yang selalu setia dengerin Joget Morena.

0: dong.
1: CCS36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobatnya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: CCS 36.

Kiki, aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

Gak ada yang salah kok dalam mencintai sesuatu ya atau seseorang. Ada apalagi mencintai Joget Morena, luar biasa. Entah tuh salah ya, sama bener pisannya. Hanapi satu rumah pisan Sobat Maya, masih selalu setia dengerin Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya dan lanjut lagi ya Santika ya, mau ketemuan dulu nih sama Kang Amtibara di Leles Garut yang selalu setia manco di acara ini katanya. Santika gimana kabarnya? Alhamdulillah diriku baik-baik saja ya, seperti yang dirimu dengar, dan ini berkat doa seluruh masyarakat.

Oke, Kang Amtibaran nih mau sapanya katanya buat Santika duluan. Terima kasih banyak. Terus juga buat Kang Wagon, Teh Nengis, Lukman Baros juga bungsu ya, buat Jajang Jalak juga, Teh Nani Memori, buat Umi Lilah juga sama Mama Dini ya. Buat Ibu Mega Utami juga, Febri Acu, Alam Bolem, Koswara, buat Kang Wawan Manoko juga spesialnya buat Cici di Kampung Ciakar Kidul. Salam spesial dari Kang Amtibara. Nya nuhun pisan Kang Amtibara di kawasan Leles Garut. Ada Kang Wagon, Wawa Gonzales, Cangkedong nih, bawa sirip ke Muara, dibawanya sama si Boy. Bila Persib juara, semua siap berkonvoy. Asik. Salam cintanya buat Kang Amtibara, Koswara, Abo Metal, buat Kang Lukman juga, Sri Mas, buat Mama Shanda, buat Teh Nengis juga, Nani Memori, dan juga buat Santika. Nuhun pisan Kang Wagon. Kang Diansyah di kawasan Cicadas, Kiara Condong, cenecas dulu dong. Pokok nama joget Morena selalu dipantengin karena selalu oke. Nuhun pisan. Selasa selalu larut dalam rasa asik ya. Pokok nama joget Morena, cina salam cinta buat Santika dan juga buat semua sobat Maya aja. Nuhun pisan Kang Diansyah Cicadas. Kemarin mun Persib main itu di Cicadas sok rame wae, macetnya macet. Cicadas Kiara Condong, Lautan Biru. Kang Rahmat Cijambe, selamat pagi. Aku kangen katanya sama penyiar idola para remaja di joget Morena. Nuhun pisan ya Kang Rahmat Cijambe ya. Salam cintanya buat Kokoli, Mas Nur, Kasim juga, Denis, Jeki, buat Sayono, Erik juga, buat Randy, buat Ipin ya, buat Teddy Bocil juga, buat Syamian, buat Dede Mia. Super cintanya buat Ar yang ada di Majenang aja. Nuhun ya. Apa ini teh super spesialnya mah buat Santika aja, Nucindo cina. Cina Indo. Ya. Tapi tetap angger ngadukung mah Persib Bandung ya. Oke, assalamualaikum beb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarang saya teh. Oh, Ipay hadir. Udah gitu aja cina muah-muah. Aduh, ya wae Ipay Cianjur ya. Terima kasih banyak nih Bobotoh dari Cianjur ya. Nuhun pisan. Pokoknya mah selalu stay ya di gelaran joget Morena. Terima kasih banyak yang ada di terminal-terminal di kawasan Bandung Raya. Nuhun pisan selalu simak joget Morena di angkot-angkot juga. Terima kasih. Tetap konsentrasi bawa kendaraannya ya, no ugal-ugalan. Tapi Santika yakin lah kalau para driver angkot yang suka dengerin 98 My FM Bandung bawa nama kalem, kalem ya, keep calm jenanya. Utamakan keselamatan penumpang pokoknya mah ya.

0: miliki aplikasi 98 MyISM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyISM melalui aplikasi 98 MyISM Bandung.
1: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat

tekannya mati, cinta sampai mati. Enggak diduain pun juga enggak apa-apa katanya. Yang penting mah ada cintanya sampai mati. Sebegitunya ya, diduain ya enggak mau atuh ah, jangan mau diduain ya. Iyalah ya, jangan mendua ya. Kayak Sobat Maya dong setia. Sobat Maya tuh selalu setia sama 98 Maya FM Bandung, oke? Okay? Terima kasih banyak nih yang sudah WhatsApp sama Santika, yang sudah menyapa Santika, nuhun pisan ya. Jangan lupa follow Instagram Santika Sari Sumantri Official dan juga 98 Maya FM Bandung. Waktunya sudah mau menuju ke pukul 9 pagi, saatnya Santika harus pamit di gelaran Joget Morena pagi hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Selamat beraktivitas kembali, Santika pamit, salam cinta buat semua. Everyday I love you Sobat Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.

0: Indonesia terpopuler. Mantul, mantap betul.
1: Hanya di Maya, hanya di Maya FM.
0: Terminal Musik Maya, tempat ketemunya musik pop Indonesia terpopuler.

kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

dan jaringan program studi sistem informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi penyiaran radio dan televisi, program studi administrasi bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi akuntansi dan program studi manajemen, Fakultas

7853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: nih mas?
1: Saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
0: Oh kalau itu mah gampang, ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh selain itu apalagi mas?
0: Wah ada lagi, intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
0: Ya ya ya. Eh pak pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
0: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
0: Yo yo yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, dupa penting.
3: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple Upload, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
2: Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya,
0: Maya FM. Maya FM.

0: bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: CCS 3

merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu.

0: isi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026 berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus. Berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Maya FM. Maya FM. Maya FM. 98 Maya FM.

0: 1785, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya
1: FM. Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
1: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti

0: MyFM. Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan

17853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: itu penting.
1: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung. Dur,
2: 98 Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.

dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. KBIHU Uswatun Hasanah membuka pendaftaran haji reguler tahun 2026 dan melayani haji amanah atau badal haji dengan program bimbingan haji yang dimulai September 2026 atau 1447 Hijriah. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1, Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Halo, kami dari Dadali. Sobat Maya, suka dangdut? Indonesia.

Radio. 98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Maya. Hari ini cerah banget, secara hati Meli Jamil menyapa di hari Selasanya ya. Aduh Sobat Maya, makan siang sama apa nih? Kayaknya wangi banget. Ada yang lagi mau makan pakai ayam goreng ini teh. Ya udah, makan siangnya ditemenin di Dangdut Asik sama Meli Jamil ya. Derah.

Masih dari kawasan Komplek Kopo Permais, Blok T nomor 11, Bandung. Selamat siang untuk Sobat Mai yang baru saja bergabung bersama 98 Maya FM. Waktunya kita dangdut asik sampai dengan jam 3 nanti. Selamat siang untuk Sobat Mai yang sekarang lagi dengerin lewat streaming di www.98mayafm.com ataupun Sobat Mai yang sekarang lagi mendengarkan Radio Maya lewat www.radioprssnijabar.net. Yang lagi dengerin aplikasi Radio Maya juga terima kasih banyak ya. Request salam-salam Meli Jamil buka di WhatsApp-nya Radio Maya di 0877 7080 9898.

0: 7853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM
2: 98, Maya FM

Kalau Sobat Maya dengar suara Mary Jamil, tandanya cintanya ada di sini. Di Radio Maya bersama Sobat Maya, lagi stay tune di 98 Maya FM. Hai, selamat siang. Yang sekarang lagi makan siang. Selamat siang makan siang. Iya, karena siang-siang ya. Sobat Maya yang sekarang lagi stay tune sambil istirahat, sambil makan siangnya, ataupun Sobat Maya yang sekarang lagi bersantai, gogoleran, tidur siang, boleh atuh yuk. Request salam-salam Meli Jamil tunggu ya di 087770809898 ya. Meli Jamil mengucapin selamat siang juga. Hai, yang lagi lewat streaming dengerinnya di 98myfm.com ataupun di radio prssni.jabar.net ya. Meli Jamil mau nyapa juga Sobat Maya yang sudah hadir di WhatsApp-nya di 087770809898. Teh Nani memori kemana hari Sabtu? Kok tidak muncul di WhatsApp Besti? Asa menisono ya. Neng Meli mana hasilnya kalau pendengarnya sehari gak ada teh tahu. Atuh dah aku teh merhatiin yang setiap hari ataupun setiap penyiarnya siaran teh. Apalagi kalau pas di bagian Meli Jamil selalu ada, terus tiba-tiba satu hari gak muncul gitu. Atau nepika seminggu dua minggu itu teh dah. Meli Jamil teh suka mikir kemana ya, apalagi sakit atau lagi gak punya kuota, atau mungkin lagi jalan-jalan healing merenya mikir teh gitu ya. Aduh, teh Nani memori mau langsung aja hadir request lagunya Sejengkal Tanah dari Irfan Mansur ya. Mau salamnya untuk Mama Dini, Mama Dina, Mama Angga, Kineu Kircon, Wagon, Akikanha, Kang Ayi, spesialnya buat Jejang Jalak aja ya. Untuk Teh Meli semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya Hanupi. Sama-sama. Nah si emotna kudu melehoi gitu, meleleh. Di akhirnya teh selalu ada emot meleleh, terus tangannya teh sungkem. Atur nuhun cantik orang Cicahem ya, Teh Nani memori. Kang Wagon selagi stay tune di Dangdut Asik, pengen lagunya Pecelele ya. Kalau Pecelele mah ada sebenarnya identiknya malam ya Sobat Maya ya. Ada peda kan, ada tenda-tenda tempat makan ya Pecelele gitu, pecel ayam Pecelele. Tapi enggak selalu juga makan Pecelele teh malam-malam, enggak juga ya. Siang-siang, pagi-pagi juga enggak masalah ya. Dan Sobat Maya tahu enggak Pecelele itu salah satu ikan yang memang mengandung protein hewaninya tinggi juga. Jadi kalau misalnya Sobat Maya nih bosan sama ikan mas, ikan nila, ikan mujair gitu ya, Sobat Maya makan ikan lele. Ada yang pencinta ikan lele nggak cung? Tapi kalau ikan lele ya, Meli Jamil mas, Meli Jamil suka makan ikan lele meskipun nggak terlalu. Tapi catatannya adalah kalau digoreng teh lelena kudu sing garing. Ajeng bersihana kudu benar-benar bersih. Kunaon cik. Bisi ini apa namanya, amis, bau amisnya itu kan kalau lele lebih pekat ya Sobat Maya ya. Gitu. Dan itu di bumbu marinasinya juga meni kudu leko ya. Biar henteu hanyir bener teh sih. Terus lamun lele mah ada enaknya teh rada-rada kriuk-kriuk gitu ya, mesti rada-rada digorengna teh garing. Beuh, enak ya. Terus sambal cocolnya teh make sambal tomat gitu nya. Sambal tomat anu digoreng heula geuning cengek aja bawang natenya campur sama tomat terus diulek gitu ya. Sambal tomat ya itu teh namanya sambal bawang. Terus jangan bisa juga sih enaknya sambalnya pakai sambal kecap ya. Tapi kalau ikan tuh sebenarnya identiknya sama sambal kecap ya Sobat Maya, benar tuh sih. Atau tergantung selera atau dari lidahnya masing-masing mau berbeda-beda Neng Mel. Bener ah. Siap atau pecel lele. Jadi bahas ya goreng lele, bahas pecel lele dah laguna pengen goyang pecel lele. Siap atau Kang Wagon sih ya. Salamnya buat Amti Bara, buat Koswara, Mang Nono, Kang Lukman, Akikan Hasri, Mama Sanda, Tenis, Tenane Memory, Cicahem ya. Spesial buat Mel Jamchan and family aja, semoga sehat pada lancar rezekinya. Amin. Terima kasih.

0: Kaya FM.
1: Kaakyat, Sobat Maya simak. No parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.

Tuh, kata dua biduan juga apa ya? Kalau cinta udah satu aja cukup setia gitu ya. Sebenarnya kita bisa aja melakukan hal yang sama. Kalau misalnya diselingkuhin ya, kita sebenarnya bisa melakukan hal yang sama dengan nyelingkuhin balik. Tapi beda kelas bestie, ya kan? Dalam artian jangan sampai malah kita melakukan keburukan hal yang sama ya. Jadi kalau misalnya dirasa Sobat Maya sudah tidak bisa melanjutkan satu hubungan yang memang sudah tidak bisa saling memegang komitmen salah satunya, udah dengar kata Saiba Saufo aja, mundur alon-alon.

0: penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Lupa Renting.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya ya ya. Eh pak pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo yo yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting.
1: Maya FM
4: 88, Maya FM Bandung.
1: Maya FM.

Jangan tunggu lama-lama, Sobat Maya, langsung aja yuk request salam-salam. Mumpung Sobat Maya masih di jam istirahat ya, nemenin Sobat Maya yang lagi makan siang, yang lagi nyantai, ataupun Sobat Maya yang sekarang lagi rehat setelah beraktivitas, bekerja, yang memang pastinya menguras pikiran, tenaga, dan juga kayaknya tuh capek gitu ya. Mending udah request aja yuk langsung, atau mau kirim salam buat bebeknya di rumah, atau yang sekarang lagi dengerin Radio Maya juga boleh yuk. Di WhatsApp Radio Maya di 0877-7080-989. Sekali lagi di 0877-7080-989 ya. Beli Jamil udah play spesial, jangan tunggu lama-lama, ini buat orang Lembang ya. Ada Mama Dini lagi stay tune di 98 Maya FM, yang mau kirim salam langsung aja ya. Buat Mama Vita, Mama Dina, Mama Sandanya juga, Tenani Memori, Jajang Jalak, Alan Bolam, Tedian, Api Ayi, Tetatin, Febri Acu, Bungsu Cikaputian, Abo Metal, Zainal Aris, Ceng Dudu ya. Ada Jajang Rusmana juga, Mang Nanar Gunung Asepan, Amti Bara, Kinayu Kirecon, Koswara, Cepi Sanria, Agus Ocede, Tenis, pokoknya buat Sobat Maya semua. Thank you. Si Ganteng Kalem dari kawasan Linggahara Sayati ya, ada Kang Adam. Kang Adam Linggahara Sayati. Kang Adam, apa kabar? Ala, ini foto profilnya kayak suaminya Inul Daratista. Ah, jangan-jangan sama lagi Mas Adam ini teh. Kang Adam ini, kalau Inul Daratista mah punya Mas Adam ya, kalau Sobat Maya punya Kang Adam ini teh. Kang Adam Linggahara Sayati Temeli, ah sehat alhamdulillah. Pengen request lagunya Potret Kenangan dari Imam S. Arifin ya. Mau kirim salamnya buat Umi Lila, Teh Nado, Kang Uya, Gatsu, Agus Oce juga ya. Terus buat Kang Lukman Baros, Abah Dadang di CTCI, Pak Kosasi, Kang Roheng, Nenek Putri, Kang Ius, spesial buat Teh Meli bareng family. Semoga sehat, sukses terus Teh Mel. Pokoknya mah Radio Maya berani beda, berani gaya, dar ahatur nuhun. Lapor Neng Melja, Marga Asih karek bangun, sok atu sekarang mah ke dapur cari makanan Kang Agus, biar langsung bentak. Atau enggak ninyo iya, ninyo sirup make es yang banyak, langsung cenghar panon bentak ya. Eh, atau secangkir kopi aja gitu ya. Secangkir kopi kali enak ya. Kopi panas, kopi dingin, terserah lah. Cari bala-bala gehu hanet, nikmat. Atur nuhun Kang Agus OCD ya. Kang Juhe sudah stay tune bersama Meli Jamil di Dangdut Asik. Assalamualaikum Teh Meli. Waalaikumsalam. Jaka Sinangling di Cigondewa pengen lagunya Roma Irama Kehilangan. Tapi kamu lagi gak kehilangan seseorang kan sekarang kan? Cuman pengen lagunya aja kan? Boleh. Mau salamnya buat Sobat Maya, buat karyawan Guts, Aedo, Mas Ohim, Aat, Ajat, spesial buat Teh Meli Jamil aja, penyiar idola aku. Makasih ya. Dan tentunya Sobat Maya sabar, nanti Meli Jamil bakal sapa lagi yang masuk di WhatsApp Radio Maya di 0877-7080-989. Tapi sebelumnya Meli Jamil mau ngasih tahu dulu, tepat di jam 1 kita akan menyimak terlebih dahulu informasi. Ada berita Jabar Now di edisi hari Selasa 12 Mei 2026. Jabar Now ya, informasi seputar Jawa Barat hadir bersama PRSSNI Jabar Now. Dan tentunya Meli Jamil masih mempersamai sampai dengan jam 3 nanti. Stay tune terus di Dangdut Asik, asiknya musik Dangdut Radio Maya, berani beda, berani gaya, dan

0: Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Masuk merusak warung milik korban, ya, setelah merusak juga melakukan pencurian di warung tersebut.
3: Beberapa yang datang itu kami bukan menolak, kami tidak mau masuk karena itu, karena dari berkas dokumen yang dibawa itu pribadi dia.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai dinilai tanpa musyawarah, uang perpisahan di SMP Negeri di Kabupaten Bogor disoal orang tua murid. Ketua HIPMI Kabupaten Bandung jadi tersangka penipuan dan penggelapan. Inspektorat Daerah Kota Banjar akan lakukan audit buntut menghilangnya Direktur BUMDES Sukamukti Pataruman. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Pemerintah Kota Banjar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, DPMD, merespon menghilangnya S, Direktur BUMDES Sukamukti Kecamatan Pataruman yang diduga terkait keuangan BUMDES. Dipastikan Inspektorat Daerah akan turun melakukan audit.
5: Penegasan disampaikan Kepala DPMD Kota Banjar, Asep Yani Taruna. Asep Taruna bahkan menyebut S 33 tahun yang sebelumnya dikabarkan menghilang sudah berada di Kota Banjar. Guna menyelesaikan permasalahan itu, DPMD telah berkoordinasi dengan Pemdes Sukamukti dan BPD setempat berkoordinasi dan menginventarisir permasalahan yang terjadi terkait BUMDES. Kepada awak media, Asep Senin 11 Mei menjelaskan terkait permasalahan keuangan yang terjadi di BUMDES, apakah karena berkaitan dengan unit usaha yang dijalankan oleh BUMDES atau usaha pribadi direktur, hal itu menjadi kewenangan dari Inspektorat Daerah. Dalam waktu dekat, pihaknya bersama Inspektorat akan terjun ke lapangan untuk audit. Sebelumnya diketahui, pemerintah Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar dibuat kelabakan setelah muncul tagihan dari pihak luar yang mengaku memiliki kerjasama usaha dengan S, Direktur BUMDES setempat. Pada saat yang sama, S yang jadi Direktur BUMDES sejak 2022 silam itu malah mendadak menghilang dan tak bisa dihubungi sejak awal pekan lalu. Sekretaris Desa Sukamukti Nana Juhana menjelaskan, awalnya pihak Pemdes tidak mengetahui adanya kerjasama yang dilakukan oleh S. Namun terungkap setelah seseorang pelaku usaha datang ke kantor desa dan menagih pembayaran atas suplai barang untuk dapur MBG. Dirinya menyebut kerjasama yang dilakukan S bersifat pribadi karena tidak melalui mekanisme rapat maupun keputusan resmi BUMDES. Dokumen yang dibawa pihak terkait pun tidak menunjukkan adanya MOU dengan BUMDES. Nana juga kaget muncul dugaan penggunaan dana BUMDES dari total penyertaan modal sekitar 170 juta. Kini tersisa hanya 30 juta di rekening. Artinya ada sekitar 140 juta yang masih ditelusuri.
6: Ada pihak luar yang mengaku ada janjian untuk bayar utang. Sementara kami tidak tahu dari desa ini. Kan mestinya kalau BUMDES itu kalau memang mau kerja dengan BUMDES harus ada MUSDES, harus ada MOU. Saya baca itu pribadinya sendiri bukan BUMDES. Dalam hal ini kami beberapa yang datang itu kami bukan menolak, tapi tidak mau masuk karena itu. Karena dari berkas dokumen yang dibawa itu pribadi.
4: Kendati kegiatan perpisahan siswa SMP Negeri 1 Jonggol Kabupaten Bogor merupakan usulan orang tua murid, namun besaran biaya yang ditetapkan dikeluhkan. Dalam rapat perwakilan orang tua dari masing-masing kelas, panitia menetapkan iuran sebesar Rp200.000 untuk setiap siswa. Sejumlah orang tua murid mengaku keberatan dengan biaya itu karena keputusan dinilai tidak dimusyawarahkan dengan seluruh wali murid.
7: Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Panitia Pelaksana Fraki menjelaskan acara perpisahan ini merupakan hasil kesepakatan bersama yang dibentuk melalui panitia dari perwakilan orang tua siswa. Menurutnya, besaran iuran telah disesuaikan dengan kebutuhan acara yang akan digelar pada 21 Mei mendatang. Dalam acara tersebut, siswa akan menampilkan berbagai pentas kreasi seni sebagai bentuk apresiasi dan kenangan perpisahan.
8: Di kelas itu ada namanya koordinator kelas. Artinya dia mewakili suara orang tua di kelas itu, kelas masing-masing itu. Bareng-bareng kita memikirkan anggaran dan bareng-bareng kami menghitung bersama-sama lah kami berhitung. Jadi muncullah angka itu. Makanya RAB itu kami buat transparan dan kami share semua ke setiap kelas dan harapan kami semua orang tua juga sudah bisa melihat RAB itu.
7: Panitia juga menyebut siswa yatim piatu dan keluarga tidak mampu dibebaskan dari kewajiban membayar iuran dengan melampirkan surat keterangan dari RT setempat.
4: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Cianjur menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis tembakau sintetis yang dilakukan seorang pemuda inisial GZP, 24 tahun, warga Kecamatan Cianjur, saat hendak membesuk warga binaan inisial DA.
9: Kepala Lapas Kelas 2B Cianjur Prayogo Mubarak mengatakan upaya tersebut berkat kejelian petugas yang sempat curiga dengan gerak-gerik pelaku dengan barang yang dibawanya saat hendak melalui pemeriksaan menyeluruh termasuk barang bawaan. Kecurigaan petugas terbukti setelah dilakukan pemeriksaan, petugas mendapati botol parfum yang dibawa pelaku terlihat janggal sehingga diminta untuk membukanya, di mana petugas menemukan cairan di dalam botol merupakan paket tembakau sintetis jenis cair. Setelah dilakukan pemeriksaan, pelaku menyebutkan paket tembakau sintetis cair hendak diberikan pada salah seorang warga binaan DA, penghuni blok A kamar 5, dan selanjutnya pelaku diserahkan ke Sat Narkoba Polres Cianjur guna pengembangan.
10: Dibawa oleh pengunjung pada akhirnya sangat mencurigakan menggunakan kartu identitas palsu, jadi bukan nama aslinya, berKTP asli.
4: Terima kasih, Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.
11: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
4: Saudara, KPID Jabar soroti dampak psikologis konsumsi media digital di kalangan generasi Z, serta implikasinya bagi kesehatan mental dalam Global Public Forum bertajuk Broadcasting dalam Perspektif Psikologi. Kegiatan yang digelar di Gedung Lokantara Budaya RRI Bandung Senin 11 Mei itu melibatkan Universitas Sabah Malaysia, UMS, Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, mahasiswa beberapa perguruan tinggi di Bandung, serta lembaga penyiaran. Ketua KPID Jabar, Adiana Slamet, menilai media digital kini berkembang menjadi ruang yang membentuk cara berpikir, emosi, hingga perilaku sosial generasi muda. Saat ini, disrupsi teknologi dan informasi sudah sangat membahayakan, baik terhadap keselamatan warga negara dari perspektif psikologi, maupun terhadap industri penyiaran seperti televisi dan radio. Dirinya menegaskan generasi muda sangat berisiko kehilangan karakter akibat dominasi algoritma dan fenomena FOMO. Kondisi itu dapat mengubah pola pikir serta perilaku sosial secara signifikan. Ia menilai negara harus hadir melalui regulasi kuat untuk melindungi generasi muda, sebab tak bisa diserahkan pada mekanisme pengaturan mandiri.
12: Ini sudah sangat membahayakan keselamatan warga negara dalam perspektif psikologi, maupun membahayakan industri penyiaran televisi maupun radio. Pertama, rekomendasi kami, disrupsi teknologi dan disrupsi informasi di negara berkembang itu tidak bisa diserahkan kepada warga negara ataupun yang disebut self-regulation. Maka instrumen utama yang kemudian harus disiapkan oleh negara itu adalah hard regulation. Bagaimana negara mengatur platform-platform global ini yang kemudian diidentifikasi akan merusak proses berpikir anak-anak muda. Yang kedua, pada konteks misalkan perubahan kurikulum, misalkan di kampus, gitu ya. Bagaimana misalkan literasi digital tidak hanya bicara pada konteks science gitu, tapi kemudian bicara pada konteks implementasi. Yang ketiga, misalkan ini bicara pada tanggung jawab kita semua dalam konteks melakukan literasi.
4: Untuk mengetahui secara mendalam hasil riset, ikuti pembahasannya dalam Bincang Radio, pembahasan khas radio siaran di kanal YouTube Radio Jabar, persembahan PRSSNI Jawa Barat dan KPID Jabar. Setelah mengantongi alat bukti yang cukup, Satreskrim Polresta Bandung menetapkan Ketua Himpunan Pengusaha Muda atau HIPMI Kabupaten Bandung berinisial TD sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan.
13: Kasat Reskrim Polresta Bandung, Kompol Lutfi Olot Gigantara menjelaskan, pihaknya kini tengah menangani kasus dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilaporkan oleh korban berinisial IS, seorang pengusaha asal Cikarang, Bekasi. Kasus ini bermula ketika tersangka TD mendekati korban dengan menawarkan kerjasama penyertaan modal untuk bisnis penyediaan biji plastik dan tekstil. Untuk meyakinkan korban agar mau menginvestasikan uangnya, tersangka TD menjanjikan pembagian keuntungan yang menggiurkan. Namun janji tersebut berujung pada dugaan penipuan. Modusnya, tersangka TD ini memberikan cek kosong senilai 3 miliar rupiah sebagai tipu muslihat kepada korban. Hal itu dilakukan agar korban berinisial IS mau memberikan sejumlah uang sebagai bentuk investasi kepada usaha yang dijalankan tersangka.
14: Modusnya TD ini memberikan cek kosong berjumlah 3 miliar sebagai tipu muslihat kepada korban sehingga korban mau memberikan sejumlah uang sebagai bentuk investasi kepada usaha yang dilakukan oleh saudara TD.
4: Sebuah video viral memperlihatkan aksi perusakan dan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan sekelompok bermotor di kawasan Pekiringan, Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon. Aksi brutal terekam kamera CCTV saat puluhan orang yang diduga terafiliasi dengan salah satu kelompok motor datang secara berkonvoi ke lokasi. Mereka berhenti di depan gang jalan Pekiringan dan langsung turun sambil membawa senjata tajam.
15: Usai video viral di media sosial, tim Satreskrim Polres Cirebon Kota dengan cepat melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Dari hasil penyelidikan, polisi telah mengamankan 6 orang untuk dimintai keterangan, 2 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka, yakni RS dan PS. Keduanya merupakan orang dewasa yang diduga terlibat langsung dalam aksi tersebut. Polisi juga masih memburu pelaku lain yang diduga ikut serta dalam penyerangan.
16: Ini terjadi hari Minggu 3 Mei pukul 20.00, korban yang pada saat itu sedang berjualan tiba-tiba didatangi oleh sekelompok orang yang terafiliasi pada kelompok motor tertentu sehingga melakukan pengejaran terhadap korban termasuk merusak warung milik korban. Setelah merusak juga melakukan pencurian di warung tersebut. Ini juga kita masih kembangkan.
15: Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, jumlah massa yang terlibat diperkirakan mencapai sekitar 60 orang. Selain itu, sejumlah barang bukti turut diamankan polisi, di antaranya 1 tongkat baseball, 1 sangkur, 2 jaket kelompok bermotor, serta rekaman CCTV di lokasi kejadian. Para tersangka dijerat pasal terkait kekerasan secara bersama-sama di muka umum, serta tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
11: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: Transportasi
1: Maya Radio 98 FM Bandung, berani beda berani kaya. Sobat Maya, tadi kita sudah menyimak informasi Jabar Now edisi hari Selasa 12 Mei 2026. Balik lagi bersama Meli Jamil di Dangdut Asik Terah.

0: warga Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

saya yang lagi merantau. Minggu ini ada libur panjang. Mau pulang tapi gak punya uang. Aduh, kayaknya yang dari lagu dibawain sama Nela Karisma yang pulang malu tak pulang rindu. Ya, ini versi dangdutnya ya. Ini kayaknya mewakili hati para perantau ya. Mau pulang malu, gak pulang ya rindu. Ini di minggu ini libur panjang ya Sobat Maya. Dimana dari tanggal berapa ini? Dari tanggal 14 ya, dari hari Kamis nih Sobat Maya udah libur tanggal merah ya. Kemudian lanjut lagi di Jumatnya cuti bersama ya kan. Lanjut di Mi Sabtunya mungkin ada Sobat Maya yang memang libur ya. Sabtu terus Minggu 14. Jadi panjang banget Sobat Maya. Kalau misalnya dipakai buat pulang kumpul sama keluarga, oke juga, lumayan kan ya, libur sama keluarga, terus juga kangen-kangenan ya kan. Kapan lagi di bulan Mei ada libur panjang banget. Ini banget loh panjangnya, dari Kamis loh Sobat Maya ya. Kemudian nanti ada libur lagi di bulan Mei ini banyak banget Sobat Maya libur panjang ya. Ini di tanggal berapa lagi nih hari raya Idul Adha ya, dua minggu kemudian ada libur lagi ya gitu. Jadi Mei gimana nih, kita liburan kemana nih? Ibu-ibu macina boro-boro mikirin nih liburan yang Meli. Nah bulan Mei nyage banyak tanggal berem, tapi persiapan Juni Juli udah bayar deh teng neng Mel ya. Nah biasa tahun ajaran baru bener ya, ada yang kenaikan kelas, ada yang kelulusan ya kan, ada yang sepatu baru, seragam baru. Pening kalau dipikirin. Semoga banyak rezekinya ya dimanapun berada para orang tua yang mengusahakan kehidupan terbaik untuk anaknya. Semoga Allah kasih pintu rezeki selebar-lebarnya, seluas-luasnya ya, dikasih keberlimpahan, keberkahan juga selalu ada jalan ketika memang kita lagi butuh. Karena kan kalau orang tua mencari uang buat siapa lagi kalau bukan buat anak, benar gak? Ya. Lanjut lagi yang udah ketemu sama Meli Jamil di WhatsApp-nya, siap disapa ya. Ada Febri Acu, si pejuang cinta dari kawasan Banjaran, yang pengen minta lagunya Menari di Atas Luka ya. Siapa kamu? Ini kamu minta lagu atau lagi mau nyindir seseorang? Enggak atuh, cenanya mau lagunya aja ya. Atau ada orang lain yang Menari di Atas Luka yang lagi kamu rasain? Pokoknya masalahnya langsung aja ya buat Sobat Maya semua, spesial buat Teh Meli Jamil. Pokoknya mah anu rajin kegero, rajin menabung, rajin beberes, bener aku pisan. Aku pokoknya mah sehat selalu, dimudahkan dalam urusannya ya, amin. Sobat Maya, tapi bener banget ya Meli Jamil mah kalau stres atau lagi bingung atau lagi gabut atau lagi malam-malam, Sobat Maya ada enggak sih yang suka beres-beresnya malam-malam? Meli Jamil tuh salah satunya loh. Jadi kayak bentuk apa ya? Pengekspresi diri, kayak misalnya lagi gabut, gak ada kerjaan, atau lagi hulang-hulang, atau lagi bingung, atau lagi stres, atau lagi marah karena beberes. Jadi kayak ngerilis emosionalnya tuh ya, kebeberes aja gitu. Ada gak sih yang sama? Neng Meli, ayo atuh sini beberes ke rumah aku, cenah wamun ker aral. Kalau harganya cocok, ayo Meli Jamil. Lumayan ya, lumayan ku Meli Jamil dipangnyesekan, dipangepelkan, dipangnyapukan. Tapi bentuk salah satu bentuk bentuk menyalurkan emosional atau rasa yang lagi dirasa itu Sobat Mea, setiap manusia itu beda-beda. Ada yang langsung nyerenteng gitu ya. Nyerenteng bahasa menawan atau nyerenteng. Ada yang memang lebih memilih diam, ada yang memilih menangis, ada yang memilih juga Meli Jamil tengah puting beberes. Tapi emang beda-beda Sobat Mea.

Dampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utamatun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus.

0: pengabdian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Mitra Rumpi.
0: Maya FM 98, Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Rumpi.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Kalau tadi dari Hamdan ATT jawaban sepiring berdua. Nah, pengen sepiring berdua requestan dari Ibet Cipadung nih. Lagi stay tune di 98 FM. Temel pengen request ya sepiring berdua. Tadi aku kasih jawabannya kasih jawaban sepiring berdua dari Hamdan ATT. Sekarang waktunya Mili Jamil kasih requestan yang udah masuk di WhatsApp Radio Maya dari Teh Ibet di Cipadung. Sepiring berduanya.

0: Inya Wella.
1: Kumadinya wela, kumadinya wela, kumadinya wela, kumadinya wela. Ya dari Oma Mulyana kumadinya wela. Mau diomongin kayak gimana juga kumadinya wela. Mau dipikirin yang enggak benar juga kumadinya wela. Yang penting mah kita tidak melakukan hal-hal yang memang tidak baik, yang tidak merugikan orang lain. Ya. Jadi sekiranya kalau misalnya kita beli barang baru ternyata ada yang kepanasan, mah udah biarin aja. Ya. Ya. Aduh, gimana ya ngasih tahu orang-orang teh ya, gimana sih? Kadang kita teh enggak usah ikut campur dengan urusan orang lain, berarti bukan kita tidak peduli ya, tapi kita malah membuat sesuatu hal yang sebenarnya lebih baik diem aja deh. Kadang orang tuh suka kepo sama urusan orang tapi gak bisa bantu teh gini ya. Tapi kepo hungkul jangan gibahkan, jangan sayang ya. Kita mah ya udahlah kalau misalnya misalnya orang lain lagi ada kesulitan ya, kalau misalnya kita diminta bantuan ya kita bantu, kalau memang kita mampu bantu semampunya sebisa kita ya, kalau memang tidak diminta ya sudah cukup doakan saja semoga masalah orang tersebut segera selesai gitu. Kadang kita tuh sobat maya ya bukan tidak mau ikut campur urusan orang lain, bukan berarti kita tidak peduli, tapi lebih ke menjaga diri dan tahu batasan ya, sejauh mana kita harus bisa bantu, sejauh mana harus kita diam ya gitu ya. Jadi kalau misalnya masih dianggap yang aneh-aneh, geus kumadinya wela, kumadinya wela ya. Bang Jamil mau angkat telepon air dulu. Ah, ada siapa? Halo.
2: Halo.
1: Dangdut asik.
2: Asiknya musik dangdut Radio Maya Der A.
1: Der A, orang Jalak.
2: Iya, orang Jalak kadupa.
1: Kang Jajang.
2: Apa?
1: Tenani kernaon eta naha?
2: Iya, lagi tiduran.
1: Oh, lagi tiduran habis video call merenannya.
2: Iya.
1: Saut-sautan di udara Neng Mel, cara bukan video call. Aduh sok Kang Jajang Jalak teh pengen apa requestnya?
2: Pengen requestnya bukan yang pertama.
1: Bukan yang pertama?
2: Iya.
1: Dari siapa?
2: Dari Mega.

0: Mustika.
1: Mega Mustika bukan yang pertama. Coba kalau aku Meli Jamili cek kelanya. Ya udah, kirim salamnya buat siapa?
0: Kirim salamnya buat Febri Asu, Agus Ose, Kang Lukman Pasar Baros, Umi Lela, Mamah Dini, Mamah Dina, terus buat Ani Aruna, buat T.O. Majaraya, buat Kang Mangsur, Mang Nanar, pokoknya buat semuanya aja ya.
1: Semuanya.
0: Kecilnya.
1: Buat
0: net memory aja ya. Ucapannya. Walaupun kamu bukan yang pertama, tapi buat aku kamu yang pertama.
1: Hah? Oh, meskipun kamu bukan yang pertama, tapi bagi
0: tapi
1: Kang
0: aku,
1: Jajang jalan.
0: Tapi kamu yang pertama di hati aku.
1: Karena nu kemari-kemari man tadi anggap si pohokeun gitunya, betul? Iya dong. Ya. Siap atuh Kang Jajang jalan. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Pilih radio.
0: Maya mantap lagu-lagunya berbeda beda gaya dar. Assalamualaikum.

0: Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kuota TPA menyusut, operasional TPS bakal dibatasi. Tinjau Pasar Caringin, Menteri LH, sebut sampah pasar induk bisa diolah jadi berbagai produk. Gubernur wacanakan hapus pajak kendaraan diganti jalan berbayar. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung mempercepat upaya pengolahan sampah di tingkat wilayah seiring menyusutnya kuota pembuangan ke tempat pembuangan akhir atau TPA Sari Mukti. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan kuota pengiriman sampah ke TPA Sari Mukti kini terus berkurang secara bertahap setiap 2 minggu. Jika sebelumnya Kota Bandung dapat membuang sekitar 980 ton sampah per hari, ke depan jumlah tersebut akan ditekan hingga hanya sekitar 600 ton per hari. Menurutnya untuk menangani persoalan sampah, pemerintah Kota Bandung mendorong penguatan pengelolaan sampah di tingkat RW dan kelurahan, terutama untuk sampah organik yang selama ini menjadi penyumbang terbesar volume harian. Salah satu kebijakan yang akan diterapkan adalah pembatasan operasional tempat penampungan sementara atau TPS. Bahkan rencananya TPS akan ditutup setiap akhir pekan agar masyarakat mulai terbiasa mengelola sampah secara mandiri.
2: Kita sangat mengharapkan kita semua sama-sama tertib dalam pengelolaan sampah, tanggung jawab bersama. Jadi sampah yang menumpuk yang ada di daerah perbatasan akan kita pastikan tidak ada sampah yang datang dari luar wilayah Kota Bandung. Demikian juga warga tidak boleh membuang ke wilayah pasar. Nah, TPS-TPS ini akan kita batasi daya tampungnya. Rencananya saya akan menutup TPS setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu. Sehingga warga, RW, dan kelurahan harus bisa mencari solusi untuk penanganan sampah organik di wilayah masing-masing.
1: Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung, Darto, mengungkapkan saat ini telah tersedia sekitar 1.510 unit kompos pit dengan kapasitas lebih dari 2.800 meter kubik. Namun jumlah tersebut dinilai masih jauh dari kebutuhan ideal untuk menangani sampah organik yang mencapai lebih dari 600 ton per hari. Untuk itu Pemkot menargetkan pembangunan hingga 25.000 unit kompos pit yang akan ditempatkan di seluruh RW. Selain komposter, berbagai metode pengolahan lain juga terus dikembangkan, seperti budidaya maggot, loseda, hingga pemanfaatan sampah sebagai pakan ternak yang diharapkan mampu mengurangi secara signifikan volume sampah dibuang ke TPA.
3: Kompos pit saat ini sudah ada 1.510 unit sekota Bandung dengan volume di atas 2.800 meter kubik yang diperlukan untuk menangani sampah organik saja sebesar lebih dari 600 ton sehari.
1: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengapresiasi upaya pengelolaan sampah di Pasar Caringin, Kota Bandung yang dinilai tidak hanya berfokus pada pengurangan sampah, tapi juga mampu menghasilkan nilai ekonomi dan membuka peluang kerja baru berbasis lingkungan. Saat meninjau pengelolaan sampah di Pasar Caringin, Jumhur mengatakan sampah yang melimpah di pasar induk ternyata bisa diolah menjadi berbagai produk mulai dari pakan ternak, obat-obatan, sampai bahan bakar minyak atau BBM. Menurutnya BBM yang dihasilkan jumlahnya cukup banyak, apalagi jika dikumpulkan dari berbagai pasar induk. Menteri LH berjanji akan berkoordinasi dengan Badan Migas untuk membahas potensi BBM dari sampah tersebut.
4: Tidak sekedar untuk menghilangkan sampah, tapi bagaimana sampah bisa berguna juga untuk kegiatan-kegiatan perekonomian lainnya. Jadi ada nilai, ada menciptakan green job juga, karena ada orang bekerja untuk sesuatu yang penting dengan nilai tambah. Tadi ada silase, ada pelet buat bahan bakar, kemudian ada juga buat makanan ternak, terus ada etanol. Tadi kita kan bahwa satu bulan bisa 30.000 liter atau 30 ton per bulan, satu pasar loh. Di seluruh Indonesia ini banyak pasar. Nah, kalau itu berjumlah, jangan-jangan bisa ratusan ribu ton, itu bisa jadi sumbangan untuk bahan bakar kita. Dan saya akan berkoordinasi dengan Kementerian SDM ya, dan juga Migas ya.
5: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mewacanakan penghapusan pajak kendaraan bermotor atau PKB dan menggantinya dengan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing di seluruh jalan provinsi. Gubernur menilai sistem ini lebih berkeadilan bagi masyarakat, namun kebijakan ini hanya akan berlaku jika kualitas seluruh jalan provinsi sudah setara dengan standar jalan tol. Menurut Gubernur, penghapusan pajak kendaraan bermotor ini masih dalam tahap gagasan, tapi pihaknya sudah menunjuk tim untuk melakukan kajian akan kebijakan tersebut.
6: Tetapi juga ada pemikiran, kalau pengen berkeadilan, pajak kendaraan bermotor dihapus, diganti dengan jalan berbayar, siapa yang pakai jalan provinsi bayar. Itu kan lebih berkeadilan dibanding dengan mobilnya dipungutin pajak tapi tidak pernah jalan. Tetapi dengan perhitungan seluruh jalan provinsi sudah memenuhi syarat seperti jalan tol. Ya kajian akademik dong, nanti dengan pakar transportasi, kemudian dengan para akademisi, nanti timnya yang mengkoordinasikan Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Provinsi.
1: Pemerintah Kota Bandung memperpanjang nota kesepahaman dengan Kementerian Kehutanan terkait penanganan satwa dan keberlanjutan operasional Kebun Binatang Bandung. Hal ini dilakukan untuk memastikan perlindungan terhadap satwa serta nasib para pekerja tetap terjamin selama masa transisi. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan proses lelang pengelolaan Kebun Binatang Bandung ditargetkan rampung pada akhir Mei, sehingga sudah ada pengelola baru yang siap mengambil alih operasional. Farhan mengungkapkan apabila hingga batas waktu yang ditentukan tidak ada pengelola yang memenuhi syarat, maka pengelolaan kebun binatang berpotensi diambil alih oleh pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah Kota Bandung dan pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah mengupayakan pengelolaan kebun binatang dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah daerah melalui skema kolaborasi, namun terkendala regulasi.
7: Kita akan memperpanjang untuk penanganan satwa dan pekerja di kebun binatang. Insya Allah 29 Mei kita sudah akan mendapatkan pengelola baru. Apabila kita gagal, maka semua akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Sebetulnya saya sama dengan Pak Gubernur, sudah sepakat agar semuanya dikelola 100% oleh pemerintah kota, kolaborasi dengan pemerintah provinsi. Tetapi sayangnya, sayang banget gitu ya. Satu, rekomendasi dari Kejaksaan Tinggi tetap diberikan sebuah bentuk skema kerjasama pemanfaatan dengan pihak ketiga, itu nomor satu. Nomor dua, berdasarkan ketentuan memang bahwa pengelola itu harus punya izin lembaga konservasi berbadan hukum.
1: Bandung kembali bergetar dengan harmoni budaya. Dalam rangka memperingati Hari Bandung Kota Angklung yang keempat, para penggiat Angklung Kota Bandung bersama Disputpar Kota Bandung mempersembahkan BKA Fest Bandung Diriung Angklung Volume 3. Saksikan pagelaran Angklung seru di berbagai mall favorit di Kota Bandung. Minggu 3 Mei di BIP Mall, Sabtu 9 Mei di Ciwok, Sabtu 16 Mei di The Botanica Mall, Sabtu 23 Mei di Summarecon Mall Bandung, dan Sabtu 30 Mei di Festival CityLink. Dengan puncak acara pada Sabtu 6 Juni 2026 di Plaza Balai Kota Bandung. Ajak keluarga dan sahabat rasakan semangat Bandung sebagai Kota Angklung. BKA Fest 2026 Bandung Diriung Angklung. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung.

Udasi Maya Radio 98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Tadi kita sudah menyimak ya informasi kelas Bandung di siar ini. Balik lagi sama Meli Jamil di interval ketiga. Terakhir, request salam-salam masih Meli Jamil buka.

Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi.

0: 1017853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting
2: Maya FM 98, Maya FM

0: Kicau, kicau, kicau mania. Nah, kayak Meli Jamil ya. Kicau manianya bukan kicau burung, tapi kicau suara ngebangunin sobat maya yang sekarang lagi rada nundutan di tempat kerja ya. Kalau siang-siang gini mah sobat maya ditambah panas ya, hawanya tuh pasti ngantuk. Ya, udah secara rangkel badan teh ya, meskipun habis istirahat, tapi habis setelah istirahat tuh kadang ya antara badan kita udah fit lagi atau jadi kayak lungse gitu, kayak aduh capek. Tapi namanya kewajiban ya, kita harus jalanin ya sobat maya ya, mau gak mau. Karena kita semua punya bakat. Bakatku naon, bakatku butuh ya. Lanjut lagi ya, Meli Jamil mau angkat lain non-air. Ada siapa? Halo. Oke, ulang lagi di 0225441 3928. Ya, ada siapa? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dangdut asik.
1: Asiknya musik dangdut di Radio Dahlia.
0: Kamu mah menenya kira-kira asup gak penalti. Kang Lukman.
1: Kak.
0: Ya, astagfirullahaladzim, ya Allah. Kang Lukman lagi apa?
1: Radio Maya.
0: Lagi apa sih?
1: Lagi kegoleran, ya nu berisik juga.
0: Kok aku dibangunin, heeh. Atuh mau apa request lagunya?
1: Ikutan aja.
0: Oke, mau kirim salamnya buat siapa?
1: Buat Andin, buat Tenado, Mang Nanar, buat Mama Intar sih, buat Mas Lesu,
0: siap,
1: buat
0: siap lagi.
1: Jaka Samudra, Deden Cipeng, buat Andi Dara, buat Wagon, buat Kang Ari Prabon, buat tadi Kang Jajang Jalak ya, buat Kang Mansur, buat Abu Metal, buat Umi Lila, terus buat Ahmad Irwan Garut, buat semuanya aja.
0: Buat semuanya aja, spesial buat siapa?
1: Spesialnya buat Teh Meli aja.
0: Makasih ya Kang Lukman.
1: Siap.
0: Pilih radio.
1: Pilih Maya, mantap lagunya. Maya berani beda, berani gaya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Lukman. Ada Pak Kosasi di Bojong Citepus yang pengen minta lagunya Sekujur Bangkai ya. Mau kirim salam buat sobat Maya semuanya aja. Tur nuhun. Abah Dadang di TCI apa kabar? Umi Lila juga lagi stay tune di 98 Maya FM. Terima kasih. Halo.
2: Assalamualaikum. Aku lagi stay tune dari tadi.
0: Meni bisa langsung masuk, Gusti.
2: Ya, iya, kakak yang tadi kakak. Oh, mau berita dulu. Ntar weh, itu teh aku.
0: Oh, dirimu.
2: Yang pesan pertama tuh.
0: Oh, ala.
2: Ada berita sekarang jam 1 ini.
0: Jadi weh ya, kata bro. Baru kok aku di toel, ternyata pas mencet langsung dirimu yang masuk ya. Sayangku.
2: Alhamdulillah,
0: mau request apa?
2: Nah, sekarang kan Cico udah ada. Tinggal gerong, kak. Gerong.
0: Hah?
2: Udah ada belum?
0: Belum, sayang.
2: Iya nanti.
0: WhatsApp ya Besti, bisi aku pohonya.
2: Ya gerong kak, gerong. Gerong deui, gerong deui yang itu.
0: Lah pokoknya masuk atuh yang lain lagunya dulu sekarang mah.
2: Sekarang mah itu aja.
0: Mau apa?
2: Aku tak berarti bagimu.
0: Aku tak berarti bagimu dari siapa?
2: Ada cewek, ada cowok.
0: Apa?
2: Da Kiko juga ada yang ceweknya kak.
0: Yang lain sayang cus.
2: Ngapain repot?
0: Oke, buat siapa?
2: Buat tadi itu apa? Yang di pasar?
0: Kang Lukman.
2: Belum gua aja meni bakatku girang.
0: Betul, nggak apa-apa. Manusia.
2: Kita mah seneng.
0: Iya, langsung.
2: Temennya jadi ke situ.
0: Betul. Lanjut siapa lagi sayang? Kirim salamnya.
2: Buat penyatuan hatiku, sehat-sehat pulangnya hati-hati.
0: Makasih sayang, buat siapa lagi?
2: Buat Teh Janado, Teh Andin, Kang Mansur, Kinel, itu tadi Teh Aba, Kang Adam ya.
0: Iya.
2: Yang pada handphone Nenuh.
0: Adam Linggahara.
2: Kang Adam hatur nuhun. Buat Kinel, Nenek Putri sama Ayus, Agus Oce lupa.
0: Siap, spesialnya buat siapa?
2: Buat yang cantik gelis kak.
0: Makasih loh.
2: Hati-hati ya.
0: Siap. Thank you ya. Sama-sama pilih radio.
2: Yang mantap lagu-lagunya berani beda, berani gitu.

0: My FM 98 My FM.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti

0: Maya, lugar ante.
1: Maya FF. Maya FM.
0: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat

0: 0227 708 8361 atau 541 3329. Demikianlah Sobat Maya, di parenting persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: 88 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.

0: Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. Tentunya Meli Jamil masih hadir menemani Sobat Maya di menit-menit sebelum Meli Jamil closing ya. Sekujur bangkai Sobat Maya, kita mah manusia ya, yang pada akhirnya akan kembali, kita diciptakan dari tanah akan kembali lagi ke tanah gitu. Jadi misalnya kalau Sobat Maya mikir kalau kehidupan ini kita akan abadi, gak mungkin. Manusia itu tidak ada yang abadi ya. Jadi semua akan kembali ke tanah, diciptakan dari tanah ya, kembalinya ke tanah ya. Tapi ketika jalanin hidup ya berusaha sih ya, meskipun kita tahu kita akan kembali ke tanah ya. Yang baik-baik aja deh ya, jangan jahat-jahat sama orang. Dunia ini teh udah keras ya. Kalau misalnya kita jadi orang jahat atau kumaha ya, jangan ah, udah jadi orang baik aja ya. Daripada pusing-pusing ya. Angkat telepon nonet lagi coba ah. Halo.
1: Halo.
0: Dangdut. Selamat siang Dangdut. Asik.
1: Asiknya musik dangdut Radio Maya. Berani beda, berani gaya. Dor ah, assalamualaikum. Sehat
0: semua. Waalaikumsalam. Kemana wae orang Cicadas teh ah?
1: Aya teh ngaringku kemari teh, aduh.
0: Alam ini sama aku ge ieu teh.
1: Batuk
0: pilek enggak?
1: Nah, eta rada batuk pilek gitu lah.
0: Iya ya, sama jika nate keur mawabah ya, batuk pilek teh bener teh nya.
1: Suara lagi teh mari gitu nih.
0: Ah, kiwe anger we jibruk banjir ya. Kang Diansa mau request enggak?
1: Masih bisa teh.
0: Masih sok mau apa?
1: No comment lah, no terenya.
0: Apa?
1: No comment.
0: No comment, itu si derita lo. Oke, okay, buat siapa?
1: Namun no comment mah, udah bisa diakinya segalanya.
0: Nyak, benar atuh. Buat siapa lagi sok atuh kirim salam bala ah.
1: Salamnya buat teh hal duluannya, sehat selalu teh.
0: Amin, dirimu juga.
1: Ya, buat Jena Ari. Tena Preser. Nah, buat Agus Ote deh. Jangan lupa mana Antibara. Terus buat Pedri Acu. Terus buat itu siapa yang tadi deh. Umi Lila nya. Umi Lila ada Sobat Maya deh dikumin.
0: Siap atau spesialnya buat siapa?
1: Spesialnya buat Teh Meli lah. Sehat-sehatnya.
0: Amin. Makasih ya Besti.
1: Yo.
0: Hatur nuhun. Pilih radio.
1: Yo, pilih Maya. Mantap lagu-lagunya. Berani beda, berani gaya. Berah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Orang Cicadas akhirnya muncul. Yo, kemana? Cek Meli Jami orang Cicadas. Ya Allah. Alhamdulillah sudah muncul. Sapaka Allah ya, cepat sembuh Kang Diansa, sehat terus ah, biar bisa on airnya manteng, ngegas terus tuh ya, bener ya Sobat Maya juga kesehatannya sekarang kayaknya lagi di mana-mana pada batuk pilek, radang tenggorokan ya, terus banyak yang demam juga gitu, jadi hati-hati ya Sobat Maya ya, tetap jaga imunitas tubuhnya, utamakan 4 sehat 5 sempurna 6 miliar. Kau anu terakhir mau langsung aja jag-jago ringkas jiwa Santika teanya. Tapi Santikana lain Santika Sari Sumantri. Oke, okay. Atur nuhun Kang Diansa ya, sudah gabung sama Meli Jamil. Abah Dadang di Rancamanyar sama Mamah Dida juga terima kasih. Mang Nanar Gunung Asepan juga yang mau kirim salam buat Mama Sanda, Mama Dini, Mama Elis, Mama Keisha, Mama Dina, Mama Dava Gunhal ya. Mama Vita, Mama Ina, Mama Nais, Mama Putri. Pokoknya mah Sobat Maya semuanya aja ya. Spesial buat istri sama anak-anak tercinta, cucuku tersayangnya juga. Atur nuhun. Teh Ida di Jatinangor juga terima kasih banyak. Lanjut lagi yang udah gabung bersama Meli Jamil, ada IP di Cianjur, Antibara di Garut, kemana ya? Kok tidak muncul? Biasanya mah pertama ya. Kang Rahmat Cijambe, Mama Vita di Cimende, Tenis Pasir Batu, Kang Maman Kosambi ya, Bung Siu Cikaputihan, Kang Bokir Mie Ayam 28 Lembang, Mang Nono Cipacing ya, Terus juga yang semua-semua deh yang lagi pada stay tune di 98 My FM, terima kasih banyak ya. Ternyata Meli Jamil sudah hampir 3 jam nemenin Sobat Mei di edisi hari ini. Terima kasih banyak untuk Sobat Mei yang udah request, yang udah salam-salam ya di WhatsAppnya Radio Maya di 087770809898. Yang udah on air juga hatur nuhun. Yang lagi mantengin lewat streaming kita juga terima kasih sayang ya. Di www.98myfm.com ataupun di radio PRSSNI Jabar.net. Yang lagi dengerin lewat aplikasi juga terima kasih banyak ya. Setelah dangdut asik jangan pindah frekuensi, lanjut di JJS36 jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6. Yang suka lagu pop Indonesia terbaik pilihan, gabungnya di jalan-jalan sore 36. Nanti ketemu sama Meli Jamil hari Kamis insyaallah ya, di jam yang sama, di jam 12 sampai dengan jam 3. Sampaikan salam dari Meli Jamil untuk orang-orang terkasih dan tersayang Sobat Maya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Bandung, pilih radio, pilihnya Maya. Berani beda, berani gaya. Bye-bye.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: 98 Maya FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

98.9 MyFM.

0: AFF.
1: Kemana nih, bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hey, ikutan, bro.
3: Hop, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Padahal dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah, perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggoa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0857-1853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: nih mas?
1: Saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
0: Oh kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh selain itu apalagi mas?
0: Wah ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
0: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
0: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
0: Ya ya ya.
2: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
2: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 5413329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan FMK Bandung Selatan. Facebook Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting.
2: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-542-2740. Fax 022-541-7692. Email

0: Sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.
4: Streaming Maya FM
3: 98 Maya FM.

0: di Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Mandiri Subang, Jalan Marsini nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 0260417853. Email info@universitasmandiri.ac.id dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.
1: Facebook Maya FM
0: @98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak. No parenting.
3: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan. Maya FM.

dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. KBIHU Uswatun Hasanah membuka pendaftaran haji reguler tahun 2026 dan melayani haji amanah atau badal haji dengan program bimbingan haji yang dimulai September 2026 atau 1447 Hijriah. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji.

0: 89.8 Maya FM.
1: Halo, assalamualaikum. It's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
2: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi males pacaran.
1: Pop Indonesia

0: 7853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: MyFF. MyFF.
1: This song is for you.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Ya, Sobat Maya simak. Nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Wonder
1: Ah. Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
3: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM.

nggak boleh menang sendiri. Kalau menang sendiri berarti namanya orang yang egois. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libur 2 hari, Minggu Senin. Alhamdulillah, hari ini adalah hari Selasa, tepatnya di hari yang ke-12 bulan Mei 2026. Sebenarnya kondisinya lagi kurang sehat nih Sobat Maya ya, cuman memaksakan diri untuk bertugas di hari ini ya, di titian kenangan lagu-lagu Indonesia tahun 80-an ya. Hari ini cuaca cerah, kalau kemarin ada hujannya sama rata ya kemarin sore ya. Hari ini cerah, secerah hari dang ya. Luar biasa. Ya sudahlah, langsung aja request lewat WhatsApp di 0877 70 80 98 98.

0: Maya FM.
1: Maya FM.
2: Save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 08-77-70-80-9898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM, Maya FM.
3: Sobat Maya simak, nupar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi.

Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dan

Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utamatun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik

0: Maya, Μπάρμπι.
1: Maya FM. Maya FM
2: miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM.
4: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
5: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
4: Loh, selain itu, apalagi mas?
5: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
4: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas yo, informasinya. Permisi mas.
5: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
4: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
5: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
4: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
5: Yo yo yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
1: Maya FM.

hati seorang wanita. Namanya seorang wanita itu kalau misalnya lagi bete, sedih itu banyak yang diam. Tapi ada juga wanita yang sedih, bete itu nyap-nyap. Nyap-nyap. Ada dua karakter ya. Oke, masih di Titian Kenangan bareng Fitri Febrianti. Dan selamat malam sekali lagi untuk Sobat Maya semuanya yang baru sampai ke rumah ya, baru pulang kerja langsung menikmati yang namanya Titian Kenangan, sambil menikmati yang namanya makan malam bersama keluarga ya. Oke, dan sambil menikmati Titian Kenangan. Dan juga selamat malam untuk Sobat Maya yang saat ini masih berada di perjalanan, terutama yang ada di belakang kemudi, hati-hati mengendarai kendaraannya. Terima kasih yang sudah mengirimkan WhatsApp di 087770809898.

0: 98.8 FM Maya Radio. Saatnya Sobat Maya simak Nuparti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Maya FM.
0: Facebook Maya FM
2: @98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
3: Maya FM.

Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio.

0: Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 02604178 53. Email info@universitasmandiri.ac.id dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.
1: 98 MyFM.

0: sobat Mai, jangan lupa kemana-mana. Sekarang kita melaksanakan dulu ibadah sholat isya. Nanti kita teruskan kembali titian kanangan interval yang kedua ya. Jadi tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda berani kaya terah. Untuk kaum muslimin dan muslimat, selamat menjalankan ibadah sholat isya.
1: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

pengetahuan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Ya, masih di titian kenangan. Sekarang kita masuk di interval yang kedua, Sobat Maya. Sekarang ketemu dulu sama siapa ini? Oh ya, buat Teh Rosi. Ini nih, Serabi Kriuk. Yang cucunya usia 6 bulan lagi sakit ya. Mau nambah pinter, adik ya. Aduh, alhamdulillah ya. Semuanya pada sehat. Dedeknya juga nih, cucu babynya juga cepat sehat kembali ya. Dari Terusi, ini salamnya katanya buat Pak Elon, Pak suami yang lagi jaga toko di SM Orange. Orange ya. Spesial buat Evita, sehat-sehat lalu dia bermenangkan segala urusannya. Amin. Cepat sehat lagi buat Teh Fitri katanya. Oke, terima kasih Teh Rosi. Kemudian juga selamat malam buat siapa nih? Ada Kang Agus Oce di Marga Asih. Salamnya sebentar. Kenapa ini susah dibuka? Bentar. Nah, ini dia Pak Kang Agus Oce, salam buat Sobat Maya, spesial buat Teh Fitri sama Pak Tangjing, sehat satrasna. Oke, amin, hatur nuhun Kang Agus Oce di Marga Asih. Berikutnya dari Muhammad Satria Esaika. Ya. Salamnya ini buat Sobat Maya semuanya saja. Ada yang mau on air ya? Coba kita buka di 5441398. 98 MFM Bandung.
1: Berani beda, berani gaya, DRA.
0: Dengan siapa nih?
1: Sama Jajang di Jalak, Teh.
0: Oh, Kang Jajang Jalak. Oke, mau pilih lagu apa Kang Jajang Jalak?
1: Ingin Cinta Kita.
0: Cinta Kita dari Inka Kristi ya?
1: Iya.
0: Oke, salam buat siapa?
1: Salamnya buat Agus Ote, Kang Ukman Pasar Baros, Umi Rela, buat Neng Dona, buat apakahnya buat semua Sobat Maya,
0: Sobat
1: ya?
0: Maya semuanya saja.
1: Spesialnya
0: yuk
1: buat Teh Fitri, supernya buat Nani Memori aja.
0: Oke, terima kasih banyak. Pilih radio.
1: Pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Berani beda, berani gaya, DRA. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Cecang Jalak. Yuk, yang mau on air di 5441398 itu on airnya ya. Jadi sekali lagi on airnya di 5441398.

0: Cimanggung. MK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, berita penting.
2: Maya FM.

tidak terasa sudah 30 menit ya, lepas dari pukul 19 di Titian Kenangan. Sekali lagi selamat malam untuk Sobat Maya yang saat ini mungkin lagi terbaring sakit, benar-benar cepat sembuh. Yang sedang berjualan juga, didoakan jualannya lancar ya. Dari Nani Memori yang ada di Cicahem, salam buat Mama Nois, Mama Angga, Mama Dini, Mama Dina, Kinaw Kecon, Wagon, Arif Kedobaya, Kak Ayi, Aki Kanha, Pak Kusasi, spesialnya buat Cican Jalak ya. Oke, selamat malam buat Aki Kanha Cibaduyut, Bapak Arif Gudabaya, Bapak Wempi, Teh Imah Jua, Teh Tinis keluarga di Tongking juga selamat malam. Ya, terus Lukman Baros juga selamat malam. Kemudian Bunda Nelly, Mas Arif Prabowo juga yang ada di Sriwijaya, selamat malam ya. Kemudian juga selamat malam buat Pak Dadang, terus Ibu Intarti juga selamat malam ya. Ada Aki Kanha ini, salamnya buat Teh Nado, Pak Arif Gudabaya, Kinaf Kircon, Tini Tongking, terus buat Ibu Teti Inhopteng, Ma Ayi, Wagon, Abah Dadang TCI, Dadan Kasir, Mama Sanda, Buso Cikaputian, Teh Imas Jua, Mama Kansa, Teh Nur Cibaduyut, pokoknya untuk Sobat Sobat Maya semuanya. Tarik napas dulu deh. Oke ya sudah. Ada satu lagu dari mendiang Bob Tutupoli, Widuri.

0: Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 0260-417-853. Email info@universitasmandiri.ac.id. Dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM.
2: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung. @98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM Bandung.
4: Lagu yang mantap hanya di Maya FM.
5: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
6: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti

0: MyFM.
1: Saatnya, Sobat Maya simak. Nuparti, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi.

0: kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus. Berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Malam buat ini nih Mas Rono, Mbak Sri, Derina yang ada di Warung Nasi Rames Ngawi, Kopo Permai ya, didoakan jualannya lancar ya. Mbak Sri juga sehat lagi Mbak Sri. Mama Zenia di TKI juga selamat malam nih. Salam buat Wagon, Kang Ayi, Mama Kanza, Mama Dina, Mama Dini, Mama Angga, Teh Nado, Mang Nanar. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya, juga buat kru Deden Kasir juga selamat malam yang ada di Cirangrang Timur. Ini salam buat Titi, Mang Bori di Cirangrang, Tatang, Aska, Dede Bori, Aki Kanha, Asep.

Mbak Sri, Mas Runo, Bu Nili, Mas Ari Prabon, Abah Dadang, Mang Nanar, Bung Suci Kaputihan, Kinaf Kicon, Mamah Dina, Akikan, Ha Eyang Endut, Agus Oci, Nani Memori, Telin Cijotang buat Sobat Maya ya. Oke, buat Teh Rosi Surabi Kriuk ya, ya lagi kumpul sama cucu. Ya cucunya mudah-mudahan sehat lagi. Biasa kalau usia 6 bulan pasti ada mau nambah pinter ya. Ya sudah, jangan dulu kemana-mana Sobat Maya. Tetap di 98 MFM Bandung. Nanti pilih hadir lagi di interval yang terakhir, interval ketiga. Tetap di 98 MFM Bandung. Berani beda.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM 98 FM Maya Radio.

0: 99.9 FM Maya Radio.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Baru Tik
0: Maya FM.

0: dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. KBIHU Uswatun Hasanah membuka pendaftaran haji reguler tahun 2026 dan melayani haji amanah atau badal haji dengan program bimbingan haji yang dimulai September 2026 atau 1447 Hijriah. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
0: Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dengar.

0: 7853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM.
2: Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
3: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
2: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.

19 pukul 20 ya, berarti tinggal beberapa menit lagi titian kenangan berakhir. Pak Kusasi yang ada di Bojong Citepus, ini salam buat Kang Agus Oce, Kang Roheng, Pak Adam, Sayati, Abo Metal, Mama Angga, Teti Cimahi, Po Oning, Teh Nani Memori, buat Sobat Maya semuanya. Berikutnya dari Lukman Pasar Baros juga, selamat malam ya. Salamnya buat Andin, Teh Nado, Mang Nanar, Mas Lesu, Deden Cipteng, Amti Bara, Wagon, Kang Ari Prabon, Kang Mansur, Umi Lila, Jajan Jalak, Abo Metal, Ahmad Irwan, Garut. Ya, buat Sobat Maya semuanya. Terus dari Kang Adam Linggahara di Sayati, salam buat Sobat Maya semuanya. Oke, terima kasih. Terus dari Kang Diansa yang di Cicadas juga, selamat malam. Kemudian dari siapa lagi nih, dari Mama Angga yang ada di Balai Endah juga, selamat malam ya. Satu lagu dulu deh spesial untuk Sobat Maya, Senja di Kalimana.

Ya, sayang sekali waktunya sudah berakhir dan waktunya Fitri mesti pamit. Terima kasih atas segala tesnya Sobat Mai semuanya. Dan insya Allah ketemu lagi sama Fitri berarti hari Kamis ya. Terima kasih, selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaudah dah, bye-bye.

Wisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5.

0: 0227 708 8361 atau 541 3329. Demikianlah Sobat Maya, The Parenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Wey, ikutan bro.
4: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877 708 0998, dan di 5441 3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
1: CCS 3

Wisnu Parti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-39-28. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
5: CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Ibnu Farudin. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. 3, 2, 1.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.

0: 1753, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 MyFM.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Halo, kami
1: Ilir 7.
2: Sobat Maya suka dangdut.
3: Indonesia.

0: Mandu Parenti.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: kepercayaan diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM
1: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Dari

0: Sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Mem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Mem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM
4: 98 Maya FM.

keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Mandiri Subang, Jalan Marsinu nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 0260-417-853. Email info@universitasmandiri.ac.id. Dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.
1: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus.
2: Oh, gimana dong?
1: Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya Subang nuker ting.
4: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2 Jalan

motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Kita terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. Facebook Maya FM @98 Maya FM.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hey, ikutan bro.
4: Hey, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: CCS 36.

0: galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM

terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Wey, ikutan bro.
2: Hey, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: CCS 36.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

telah berganti siang. Siang berganti malam. Hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

0: Jaya FM.
1: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: Tinggalkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: Maya FM.

0: Kiki, aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Maya

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين صل وسلم على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوج بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين Alhamdulillah, hatur nuhun Bu Asih, parantos gak infoken. Aduh, saya usah dari nama. Mudah-mudahan itu jarang ada gangguan ongkoh nih jina cuaca nak. Nah itu hatur nuhun yang inti nama parantos gak informasikan. Alhamdulillah radio Maya di jalan gagak mencerang. Saya pisan. Tuh, ya, alhamdulillah turunuhun sok orang ibadah dari ka Allah jangan ngalangkungan damar hati, panjenjuk hati, pengobat jiwa selalu di hati. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah di pagi hari ini kembali gelaran damar hati, panjenjuk hati, pengobat jiwa selalu di hati hadir kembali untuk mengajak kembali ya. Kepada Ilahi Rabbi, mengabdi kepada Ilahi Rabbi yang maha suci, yang penuh dengan atau yang senantiasa mengampuni ya, segala apa yang kita lakukan ya, dalam bentuk pelanggaran ataupun bentuk kemaksiatan apabila kita kembali ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dalam istilahnya taubat, maka sangat mudah Allah untuk memberikan ampunannya. Oleh karena itu, ayo mari kita jadi ahli taubat ya. Ahli taubat itu bukan harus maksiat dulu rahmatullah. Ahli taubat itu adalah orang yang senantiasa kembali kepada Allah tatkala sudah menemukan waktu ya atau tempat yang sudah ditentukan untuk beribadah kepada Allah gitu ya. Itu ya rahimakumullah. Jadi untuk kita semua yang senantiasa
masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup di dunia ini, maka tugas kita tidak lain adalah mengabdi atau beribadah. Dan salah satunya ibadah kita hari ini, pagi ini, saat ini, tiada lain adalah kita berada di 98 Maya FM untuk bersama-sama kita akan mengkaji ya, atau mengisi ya ketidakhadirannya Kang Faiz yang hari ini masih sibuk dengan pembimbingannya di sekitaran ritual ibadah haji atau agenda-agenda ibadah haji. Wargi damar hati sing daramang sadayana nya damang manahna damang oge ragana itu kang kasempurnaan ibadahna anu insyaallah urang bakal kalebet jalma nu takwa anu terhindar tina neraka diasupkeun ka surga ku Allah nu maha kawasa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayeuna cenah bari naon nu dibahas duka jalan nepi teh sim kuring ngadangukeun imamnya. Ngadangukeun imam nga imaman ku ngaoskeun surat Ibrahim. Surat Ibrahim anu ku sim kuring alhamdulillah sakedikna tos aya hafalan gitu sami sareng seueur imam anu di masjid anu caket sareng radio mah seseueurna hafalan teh sami sareng sim kuring seueur gitu nya seueur nu sami sareng sim kuring ya, termasuk debe nya bahwa dina surat Ali Imran ayat kahiji dugikeun ka saterasna oke termasuk di surat Ibrahim nya ngawitan ayat 34 nya oke saterasna gitu alhamdulillah. Alhamdulillah hatur nuhun atuh kasahanya Oman Nung ah mancau sana Ustaz bangga bari mancau oke nya saya ayah nu langkung saya omah salian ti mancau ti naon nyata basihkan iya kasih mukuring basihkan nah aja pamunut ya basihkan pamunut Ustaz hayang dibahas anu nah itu langkung saya. RCM menyimak sana alhamdulillah ternohon sok boleh munut naon atau dayanya mudah-mudahan rencana na ya lancar oke okay. Ya pamitiasa menyaksian gitu ta ya pamitiasa mah ada tiasa nya teu maca kabatalkeun kana ieu na kana pengorbananna langkung saya mah aya pamunut omah. Ya pamunut naon tasim kuring ayeuna ka ieu naon cek urang bahasa ieu mah ka inspirasian gitu ya ka inspirasian ku imam anu nembe nyaeta ngeunaan surat Ibrahim ayat 34 tok bade dibuka mangga lah oke salajengna ya margi ieu pas pisan momen ayeuna teh momen ibadah haji. Ya momen ibadah haji yaitu mana ya, perjalanan Nabi Ibrahim janten ritual dina ibadah haji gitu rahmatullah batak sebut manasik lah sate acana eta ayat ngadawuh ki Allah teh ayat ka 34 wa antakum a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa atakum jeung kami jeung kaulanya jeung anjeuna ya parantos masihkeun ka aranjeun bingkul lima saat tubuhu sagala rupa anu ku aranjeun diperlukeun ieu irhamakumullah ternyata geuning manusia teh loba ieu teh loba kahoyongna teh rawakuh manusia teh nya loba ka seueur kahoyongna teh wa atakum min kulli ma sa'altumuhu jeung anjeunna Allah teh anu parantos masihkeun ka aranjeun sagala rupa nu ku aranjeun di
pikahoyong gitu saat tu anu ku aranya dibutuhkan. Bismillah Pak Ustaz, hayong dibahas tentang kurban we sana. Mana heula anu langkung penting sementara sareng penting sabetan sareng kurban. Aduh, insyaallah. Nah, insyaallah. Kayaknya heula saayat banyak. Wa atakum minkum lima sa'altumuhu. Jeng anjeuna Allah parantos nyumponan ka aranjeun. Ya, setiap anu ku aranjeun disuhunkeun gitu. Ka anjeuna Allah. Sok naon urang? Urang ayeuna nujuh hirupnya, nujuh hirup, nujuh pasihan kana kesempatan ku Allah nyuhunkeun naon? Naon anu disuhun? Seolah-olah orang teh ah amun teu mentana naon ari sehat teu diperyogikeun kitu ku urang kan peryogi sehat teh gitu ah cenah dinten ieu masih geuna moal aya pamenta ka Allah teh tiap saat rubuh salami urang hirup teh sangat dibutuhkeun namina oksigen atau mun oksigenna ah sehat lah intina mah sehat gitu anu eta sehate nya salah sawios wasilahna sehat eta teh ayana oksigen gitu teh ayana udara bayangkeun ku urang lamun saadeuna bisa napas gugah teh teu aya udara aduh teu aya oksigen atanapi aya dina badan urang anu matak ngajantenkeun urang teu tiasa ngahirup oksigen. Tapi membutuhkan oksigen. Itu maka Allah oge nyadiakeun cara supaya tetap urang bisa menghirup oksigen nyata ku cara di dibantos ku tabung gitu ya, tabung oksigen teh. Ya. Tuh, ari tos di tabungan mah oksigen teh udara biasa teh sebenarnya. Ya, terus di tabungan mah akhirnya jadi duit rahmatullah. Jadi artos teh beda jeung anu masih kene ku urang dihirup ayeuna. Enjing-enjing gugah langsung urang ditulungan ku Allah nya. Langsung ditulungan ku Allah ku ayeuna urang bisa menghirup udara gitu. Teteh coba seandainya lamun ujug-ujug enggak tetiasa menghirup udara kan urang teh ke rumah sakit gitu terus ke rumah sakit bae naon bae di oksigen tuh padahal di bumi seueur oksigen nya aya masalah atuh kumaha wios ngaluarkeun artos wios lah nu penting abdi tiasa menghirup udara kan kitu rahmatullah matak pantas dina surat patirnya aya dina surat patirnya ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, pada hakikat mah aranjeun teh selamana butuh ku Allah gitu. Butuh ku Allah. Allah nu maha beunghar. Gitu setiap saat urang butuh ku Allah, ku pertolonganna. Mantak sebutkeun nas ge eta mah ya umum tuh. Dibatasi ku mukmin wungkul ku muslim wungkul nu kafir ge sami butuhkeun ya butuhkeun ku pertolongan Allah teh gan maranehanna tara minta ka Allah tapi da memang makhluk Allah jadi akhirnya ya di ku Allah di sumponan gitu pangabutuhna da Allah kan tanggung jawab wogi pisannya simkuring ngabahas jeung jamaah di pangaosannya biasa majlis talim. Yen Allah teh ngagaduhan kewajiban sesama. Ya. Pikeun tanggung jawab ka makhlukna. Tuh Allah oge maksudna kewajiban Allah mah lain kewajiban anu sapertos urang lamun teu dilaksanakeun kieu lamun dilaksanakeun sanes kitu. Kewajiban Allah maksudna tanggung jawab saatos diciptakeun teh ngurusna kitu tah. Jangan seperti urang lah tanggung jawab lamun geus urang beser motor nya kudu tanggung jawab betul. Tanggung jawab ketika arek ngagunakeun motor teh kudu di bensinan heula setiap satahun sakali dipajakan
setiap sasi sekali misalnya di olian. Kan cara perawatannya seperti itu. Maka timbal balik tina eta motor nu dirawatnya nyaman. Gitu, aman, nyaman. Nah itu ya rahmatullah. Ya, mudah-mudahan orang sadayana menyadari yang setiap saat, setiap waktu orang teh butuh ku Allah. Gitu. Oke, ya Allah ge gaduh kewajiban bikin jumponan. Matak dina ieu ayat disebatkeun. Ya. Dina ieu ayat disebatkeun tadi wa atakum bikulli ma sa'altumuh. Jeung kami jeung kaula ya, jeung anjeunna Allah nutus masihkeun sagala rupa ka aranjeun anu ku aranjeun dibutuhkeun. Ayat salajengna wa in ta'uddu nikmat Allah. Nah, kan sadayana pamasihan teh Allah teh nikmat. Itu. Wa in ta'uddu nikmat Allah, lamun masihanna aranjeun rek coba-coba ngitung nikmat Allah. La tuhsuha, moal mungkin bisa kaitung. Ya, moal karinci ya, gitu kawin. Moal karinci kalah kumaha ge. Naon sababna? Sababnya memang teu aya kalkulatorna, teu aya ya teu aya kalkulatorna pikeun gitu iya mah pikeun gitu nikmat Allah mah. Moal kamuat lah kali sehari misalnya sabara nikmat anu ku Allah dipasihkeun ka urang. Gitu. Aina dikalikeun ku harga anu aya di rumah sakit misalnya. Sapoe urang ngahabiskeun udara sakumaha sabara tabungan. Sadinten. Can sapekan, can sasasi, can sataun. Moal ka ieu ku nilai rupiah anu aya dina kalkulator hatina moal ka itung inti lama. Da Allah mah teu miwara ngitung deui. Ya, tapi Allah mah miwara bersyukur, syukuran. Lamun tos merasakan nikmat di Allah sok syukur ke Allah, ngaluhunkeun. Gitu. Hanya abi ge osok ya Allah hatur nuhun barantos pasian kesehatan. Teu cukup kitu. Jami anu nuhun teh seperti karyawan. Ketika teh karyawan ngalamar pekerjaan ka hiji perusahaan ditampi ya ta kan bahagia ketika ditampi teh gitu. Nah amat bahagia pada resikona ketika ditampi teh orang kudu ngatur waktu, kudu ngatur kehadiran, kudu ngaluarkeun tenaga engkena. Coba lamun teh diterima, ah teu mikiran waktu, isukan kudu ka dieu deui, kudu gawe teh. Tapi nah eta anu ditampi bet bunga pada resikona teh kudu aya perubahan dina diri urang. Naon perubahanna di antaranana ngabdi. Ya nurut kana aturan-aturan nu aya di perusahaan. Terutama urang kudu digawe nah eta terutama nama. Sokeun bandingkeun anu ditampi jeung anu ditampi bungah mana? Bungah anu ditampi. Pada resikona kudu gawe sedengan anu teu ditampi mah teu kudu gawe. Gitu. Makana ketika urang ya, ketika urang dipasihan ku Allah kanikmatan, maka urang kudu bersyukur ngaluhunkeun ka Allah. Carana ngaluhun? Gunakeun eta nikmat cek Allah teh kitu nya. Ngagunakeun nikmat sesuai jeung jeung ieu ai syukur teh nyaeta wan usyai'in ya. Ngagunakeun atawa nyimpen sesuatu sesuai jeung fungsina gitu lah. Ngagunakeun sesuatu sesuai jeung fungsina. Ayeuna misalna urang ngagaduhan soca. Ya dipasihan soca jeung sehatna. Naon fungsina? Fungsina melihat. Naon anu kudu ditingali? Anu kudu ditingali teh nyata segala rupa anu diperintahkeun ku Allah. Timimiti ayeuna misalna ayat kauniyah oge ayat tanziliyah gitu ya. Nah,
piwarang nage ku sota teh ningali ayat ya walahum ayunun la yubsiruna biha ya. Ketika maranehna dibere panon teu dipelongkeun kana ayat Allah tuh jadi eta jama anu pijadian pi eusieun neraka jama anu pi eusieun neraka teh dibere panon teu dipake dibere cepil teu dipake dibere akal teu dipake itu ya remakullah ah dia sebatkeun lamun aja rek coba-coba ngitung nikmat ari ngitung nikmat teh diakurkeun jeung duniawi diitung contoh misalnya kieu nikmat urang bisa menghirup udara cok ketika urang sakit ya. Ketika orang sakit, udara teh jadi mahal. Anu bina gratis di Allah teh. Gitu. Ya, anu bina orang ngagoler, kesehat ngagoler gratisnya di bumi gitu. Pas teu damang ngagoler di rumah sakit, jadi mahal rahmatullah. Ngagoler rungkul. Gitu, hadir rungkul di rumah sakit geus mayar. Kado acan mual ka rumah sakit ka dokter sami mayar. Gitu. Jeung anjeun penak jeung dokter sabaraha lami? Lah teu aya nu sajam. Tapi mayarna sekian gitu. Ya, ayeuna contoh deui. Ketika orang teu damang di rumah sakit sabaraha dinten sekian misalnya samingon di rumah sakit. Sabaraha sok? Sabaraha pangaosna di rumah kol mumun kelasna kelas elit. Bisa ratusan juta rahmatullah sama sapekan teh saminggu teh gitu hari di bumi gular goler sundar sender gitunya dina kayaan sehat apakah eta tidak bernilai.

Ya gitu cara nanti bandingkan jeng zaman nu gering. Kadang-kadang jalmi anu teu damel mah kieu. Manehna geus ripuh. Ah, Gusti, mangga sanes saep oge kakayan abi asal abi mah sehat. Kan kitu urang mah kumaha. Kan kitu, nu penting mah sehat, ya. Emangnya sehat ya mahal. Gitu, tapi bakal murah lamun eta sehatnya teu dipake syukuran ka Allah, teu digunakeun. Eueuh nilaian lah gitu. Innal insana ladzulumun kafar. Hanya akal cek Allah teh. Manusia mah asok ngarogikeun diri sendiri, zalim nyilakakeun diri sorangan ku nikmat Allah teh. Gitu nya teh teu disyukuri teh. Teu dipake kanggo kesempurnaan ibadah. Kafarun oge kacida ingkarna. Ya manehanana bisana dolim teh ku sabab ingkar. Mengingkari nikmat Allah, mengkupuri nikmat Allah. Masih kena surat Ibrahim, maka surat Ibrahim ayat 7 ayat 7-nya. Allah ngadawuh. Wa in ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayat populer terimakumullah. Ayat syukuran teh. Ngan maknana jarang diguar gitu teh. Makna nanti jarang diguar. Nukumah gitu. Ya, la in syakartun lamun aranjen ibadah ka Allah ku segala rupa fasilitas. Tiwiti fasilitas kauniah nu aya di alam semesta. Oke, fasilitas jasadiah nu aya di diri urang. Ya, dipake syukuran ka Allah. Wah. Pake ibadah maksudnya teh. Pake ibadah ka Allah syukuran teh. Insyaallah nikmat nu aya di alam dunia ku urang dirasakeun teh ku Allah bakal ditambahkeun karena nikmat nu engke aya di akhirat. Itu lain kieu. Lain kieu rahmatullah syukuran urang teh meh ditambahan deui nikmat ku Allah. Padahal cenah syukuran teh ngaluarkeun duit sa 2 juta nya syukuran ngaluarkeun duit 2 juta atau 3 juta gitu ya. Sugane sana isukna meunang 6 juta. Ah, lain kitu atuh. Da lain kitu maknana eta mah. Lain sakartum la azidannakum. Lamun aranjeun syukur kaula pasti nambahan nikmatna ya. Nambah ke nikmat eta teh nyata engke di akhirat. Matak bersyukur ge urang teh boga nikmat di alam dunya. Tak ketika syukuran eta teh ya ada nabi ketika nikmat eta dipake syukuran ibadah ka Allah maksudna teh syukuran teh dipake ibadah ka Allah maka nikmat nu aya di alam dunya teh ditambahkeun ke di akhirat gitu sampaikeun ka aya ba aya ayat Al-Qur'an kieu kullama ruziqu minha bi samarati rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha kan itu ketika maranehanana balake cerakan diengke di surganya. Tuang leut makanan-makanan nu aya di surga. Ujug-ujug ingat. Maranehna teh. Naon ingatnya? Hadal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Ieu teh kan rezeki Allah anu pernah dijanjikeun waktu di alam dunya. Sana kitu rahmatullah. Ya, dah. Ya kadinya ya wa in ta'udur ya non la in syakartum la azidannakum teh tapi sabalikna wala in kafartum lamun anjeun mengingkari nikmat Allah maksudna teh nikmat teh dipake ibadah ka Allah ingat cek Allah teh inna adabil lamun kitu we terus bikeun kamaon siksa anu geus gandagoan kitu ya boro-boro nikmat anu ditambahkeun justru siksa anu disadiakeun lamun teu dipake ibadah ka Allah makana alhamdulillah salami urang dipasihkan nikmat umur ya nikmat sehat nikmat kuat mampu hok digunakeun gitu bagja rahmatullahnya bagja pisan eta teh gitu bagja pisan ecan ya awasala pami abi basana hayong nareskeun pami kurban sok di taros ku panitia bade atas nami saha

bebaskan Pak Ustaznya, ya gitu. Misal atas nami murangkali bapak na atau nabi abdi sakitu we Pak Ustaz. Nya tegas sok aya anu disuwunkeun ku panitia meh kieu. Nya abeh naon meh panitia teh teu bingung itu kurban saha atuh gitu. Tapi pada hakikat nama sok sanajan oke okay. Nya sok sanajan bisa na ujug-ujug kieu aja bisa na ye. Simkuring kan panitia kurban sami simkuring ge bun. Sok naroskeun kanggo saya teh gitu. Ngan saandeuna aya nu kieu ujug-ujug subuh teh aya nu nganteurkeun domba bisa kasih guling. Ustaz ieu pang mencitkeun. Ieu salah ieu mah ti hamba Allah. Gitu wisana. Jangan ijab kabul mohon mangga. Sok sanajan teh disebutkeun nami na oge da Allah Maha Uninga gitu. Ngan ieu mah kanggo sakanun, kanggo katentreman, kanggo keamanan panitia gitu. Meh panitia teu ragu-ragu gitu ya. Teu bingung teh kanggo saha tu ikrarna kan kitu. Kan dicontohkeun oge ku Rasulullah. Bitu kana Allahumma taqabbal kurbanan min Muhammad wa ahli gitu. Ya Allah, tampi ya kurban teh ti Muhammad jeung keluarga. Kan kitu rahmatullah. Tak urang oge urang dianjurkeun ku disebutkeun namina bin nasaha gitu. Benaon abe tapi sebenarnya emang enggak ikrarkan sokieu. Ya Allah ya tampi kurban ti pulan bin pulan sareng keluargana gitu. Jadi ganggu keluarga dan Nabi Muhammad oge contohanana sareng keluarga gitu. Ya itu ya. Si bias bun pasti kan Nabi nasaha rek atas Nabi saha mangga wae da. Allah mah uninga lah da anu berkorbanna mah bapana. Kajen atas nami murang kali oge anggen berkorbanna mah bapana. Bahkan budakna mah kadang-kadang teu nyahona naon gitu. Teu aya pengorbanan, teu aya pengurbanan gitu. Han eta teh pelajaran keur budak kena gitu. Pelajaran keur murang kali urang kena. Si bapak baheula asok kurban, ya urang ayeuna boga rezeki piraku teu nuturkeun si bapak kan kitu. Tuh ya. Mudah-mudahan teu aya keraguan lah dina hal urang melaksanakan eta kurban. Ya, ulah dugikeun karagu intina mah rek naon bae rek saha wae geuna bina anggeun Allah Maha Uninga saha sarasa nu berkorban teh. Kitu sing atas nabi saha ge da Allah Maha Uninga kalah kumaha ge. Allah Maha Uninga ya. Seterusnya bismillah Pak Ustaz hayong dibahas tentang kurban we cenah mana heula anu langkung penting sametan sareng kurban gitu. Aduh ya, ku logika rumakulnya ku logika ya mah logika anu logis anu asup akal gitu ya mana anu bakal ngajadikeun beban ka urang ka di akhirat intina mah lah. Ya anu wajib atuh. Kurban wajib teh henteu kajen beunghar oge teu wajib kurban mah. Kajen beunghar oge. Teu wajib teu. Han ukur sakadar naon? Ukur sakadar anjuran piraku anjeunna. Teu bersyukur ku nikmat eta kitu. Ku nikmat kemampuan. Sedangkeun ari sametan mah eta mah wajib dibayar. Cik. Kurban mah anjuran. Ya, keur anu mampu. Anjuran gitu. Lamun dilaksanakeun nya meunang kahadean. Gitu. Lamun teu dilaksanakeun teu dosa kajeun beunghar oge. Tapi anu boga hutang mah wayahna teu mah wajib rek hutang janji, rek hutang materi, rek hutang naon bae ge. Gitu ya. Nu penting ngaran hutang, anu ikrarna hutang, maka wayahna. Eta mah kudu dicumponan sabebeh jumponan anu teu diwajibkeun gitu. Dina hubungan pengorbanan ya mah kudu ngaluarkeun duitnya keur kurban bisana 5 juta atau 4 juta oge boga hutang dia 4 juta ka tetangga itu maka atau tong 4 juta lah bisana gaduh sametan ka tetangga 2 juta ai kurban 4 juta rek kurban heula wae cenah gitu. Ulah ya ulah justru urang kudu percaya dirinya percaya gitu ke Allah karena pertolongan Allah ketika orang bayar sametan
gitu sejak ya memang boga kemampuan bikin maya sematan diheulakeun geus nepi kana waktuna insyaallah jalma anu disiplin atau anu jujur gitu nya eta jalma anu deukeut jeung Allah anu gampang dibere pertolongan ku Allah asal ulah bohong gitu ya itu nya teh saur simbuling mah ketika aya berbenturan antara kurban jeung sametan nya saur simkuring mah anu asup logika mah nya eta sametan heula da eta mah wajib sedangkan kurban mah teu jadi kewajiban itu ya atuh nuhun Pak Ustaz baratanana mun sami-sami bun ya mudah-mudahan janten ketenangan lah keyakinan gitu sabab ikrar lagi keluarga ya misalnya kasim kuring usah dia mah kalau murang kali abdinya bin abdi gitu oh mangga sok langke ke sebut lagi keluarga kasim kuring gitu kan nabi kayak gitu hari nabi mah keluargana dugikan ke ayeuna ya dugikan ke ayeuna nabi mah kersaha kerja mana teu mampu kerja mana teu mampu kurban ayeuna gitu maka terus diwakilan ku kurbanan Nabi Muhammad gitu kan ari anu mampu mah teu diwakilan nu teu mampu mah teu diwakilan gitu maka bakal kasebut rugi ye jama teu kurban sareng nu miskin ge kurban ngan geus diwakilan ku Nabi Muhammad kurbanan Nabi Muhammad kan ketika urang mampu ulah ngaku miskin atuh gitu ya ulah ngaku miskin itu ya Teh Ipah kanggo tisim kuring mah kan orang canak analogis we nu asup logika asup akal gitu kurban mah kajen ageung oge pengorbananna bisana ukur anjuran teu dilaksanakeun ge teu dosa ngan pedah kieu unggulnya pedah kieu unggul jaman kapungkur mah jalmi kurban teh langsung dibawa nuntun di imahna dituntun langsung dibawa ka lapang kalapang jadi lapang paragi salat Idul Adha teh nah di sabudeureuna teh nya paragi ngumpul doma gitu paragi ngumpul doma pikeun disembelih nah itu pikeun disembelih sehingga katingali lamun aya jalma nu mampu yo komo boga peternakan doma heung teu nuntun doma ceuk Rasulullah teh para yakrobana musolana atanapi sate acara kan ayah hadisnya eta teh hadisna teh siksa jalma nu dimampuhkeun ku Allah dina poe eta gitu. Jalma anu dimampuhkeun ku Allah dina poe eta heung teu ngalaksanakeun mencit ulah deket-deket kana tempat salat kami gitu maksudna lain ka masjid rama kula kade saha nu ngalarang ka masjid sok moal aya teu moal ngalarang jalma ka masjid dilarang teu kenging maksudna musolana teh dina hari eta dina hari Idul Adha ieu jalma anu mampu katinggalina tapi teu kurban ah teu kudu salat Idul Adha kitu maksudna teh ya nanaon salat Idul Adha oge ai kemampuan disebut-sebut mah nah gitu ya itu panginternya pamenak tisim kuring hatur nuhun Pak Ustaz itu kahartos pisan alhamdulillah mudah-mudahannya ya iya peryogi nah komunikasi ya peryogi na komunikasi antawis urang jeung urang kanggo naon memecahkan masalah anu panginten iya masalah teh ya peryogi di iya di naon bucuk orang dijelaskan gitu ta gitu panginten du kata omah omah ayana di mana kurbana alhamdulillahnya rahmatullah bapak kita atanapi bapak anu jadi pimpinan di radio gitu di dia nah ini sami juga laksanakeun ibadah haji aja nanti sarang istri nak sarang bojona gitu sami aja nage ditipkan kurban ke sim kuring jadi panitia di ditulah di mana di Cikambui gitu di Katapang itu alhamdulillah ya inti nama pagi dan ya aja nage nyuhun ke doa nanti sadayana
ti wargi damar hati kanggo kalancaran ibadahna, itu kanggo kalancaran ritualitasna atau lebih manasikna, oge utamina dina pas hari hakna gitunya, hari hakna musim haji, nah itu kan berat ya iya nate ritual nate atau lebih salah sama yang berat nama kusur jalmi ya, kusur jalmi sebutkan ai jalmi na ala kadar nama ah tu abot sama kula dah nu abot nama pas selok selok na parebut rebut na anu apa gay apa kau nama lain jeng tatangga apa gayak gayak terima kulanya pas selok selok ya jeng batur anu tu apa anu tu wawu anu belum tentu mana hanulungan orang gitu. Tuh ya tak ayu orang jeng orang makan silih tulungan biasa nama tu karena mah gitu tuh pangintannya ramakumullah disimkuring ya nanti saya lugikan hatur nuhun parantos masihan masukan pertarosan gitu tak itu yang ngabantos pisan kanggo simkuring mah karena naon karena kasumpingan simkuring nu kasumping katanya kadang kapan sim kuring kak iya sedia teh kan masih bingung tadi nah nunggu dibahas pas tadi nguping imam gitu pas ngadangu imam baca surat Ibrahim ayat ka 34 alhamdulillah ayat itu makan kan itu nanya saat 34 kan 35 aduh itu luar biasa bahasan teh ngenaan iya ngenaan Nabi Ibrahim ya awal-awal na ibadah haji teh di dia ta. Ya. Awal-awalna teh komo dina ayat anu ka 36 Robbi ayat anu ka 37na Rabbana ya Allah ini sajana kaula teh askantu kaula parantos merenahkeun min dzurriyyati sabagian tina turunan kaula teh abdi teh biwadin ghairi dzarin di hiji lembah nu teu aya pepelakan inda baitikal muharram disagedegeun bumi ajen anu mulia. Robbana ya Allah liyukimu supaya eta turunan abdi teh ya, keluarga abdi teh pikeun ngadegkeun as-shalata kana salat. Maka paja'al sok jadikeun ku anjeun afidatan. Faidah atanapi puada atanapi hate. Bila nasi hati manusia teh tahwi ilaihi tu cenderung condong loyong ya loyong kamaranehna nyata kamaranehna teh ka keluarga Nabi Ibrahim tapi anu di ku Allah di pernahkeun nah eta mah kan kieu loyong teh harita mah para pejalan-pejalan kaki tapi para anu ngalaksana anu pedagang-pedagang ya gitu pedagang-pedagang teh tapi saudagar-saudagar teh anu ngalewat ka dinya tehnya ngalewat ka biwadin gairin jarin ngalewat ka dinya teh ku Allah ku Nabi Ibrahim di doakeun sing condong sing loyog sing tahwi ilahi teh bujuk urang mah sing merhatikeun gitu sing merhatikeun maka saatna Nabi Ismail atawa Siti Hajar menakan sumur zam-zam di dinya gitu sumur zam-zam ujug-ujug aya we anu ngiringan di dinya ngiring abdi cenah ngiring dia di dieu ngadamel ieu akhirna teh ngalegaan ngalegaan sabab aya sumber cai teh lamun aya sumber cai pasti aya penduduk itulah intina mah bakal aya pendudukna logikeun ka ayeuna tahwi ilaihim condong teh nyata ku sabab dirinya aya naon aya bait baitikal muharram air rumah Allah anu dimulyakeun. Bibitina mah condong loyong teh ka perjuangan Siti Hajar. Nyata nepikeun ka ngahasilkeun subur zam-zam. Akhirna teh jangan ngarumpul seueur pejalan-pejalan kaki, saudagar-saudagar, pedagang-pedagang lah kitu nya. Janten bumi-bumi di dinya. Kadieunakeun ayeuna urang condong nate, urang meloyog nate, lain peda ayah sumur jam-jam nate, tapi ayana baitikal muharram ayana bumi Allah anu dimulyakan. Tuh, gitu ya ramakullah. Aduh, hatur nuhun pisan. Hatur nuhun pisan.
ka imam anu tadi ngaos dina salat di rakaat kadua nya. Rakaat kahiji Ali Imran. Oke ka Taipa ka Bunda Nungki atau nuhun parantos nyarengan sim kuring. Lu kan sanesna itu anu parantos ngainformasikeun omah nu oge kalebet oge nyaeta Bu Asih saminya. Tuluhun, oge sadayana untuk kasebatkan. Urang doakan untuk darah mangga. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yugadiru saqama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Thunder. Warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY. Drah.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh pak, pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
2: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
1: Maya FM.

0: pelayanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH UU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. KBIH UU Uswatun Hasanah membuka pendaftaran haji reguler tahun 2026 dan melayani haji amanah atau badal haji dengan program bimbingan haji yang dimulai September 2026 atau 1447 Hijriah. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH UU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH UU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Streaming Maya FM. 98 Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM, Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM.

0: cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggala Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Maya FM, Maya FM, Maya FM, 98, Maya FM.

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: CCS 36.

0: Nuperti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia, alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Berhenti
0: Maya FM
2: 98, Maya FM